Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Kita masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga beragam informasi kita ganti-ganti di 19 menit dari jam 7 pagi ganti-ganti. Di luar sudah kelihatan terang pastinya karena sinar matahari juga sudah menampakkan dirinya untuk hari ini. Ganti-ganti ya, semangat pagi. Untuk yang mau mulai aktivitas, jangan lupa sarapan pagi. Untuk yang sudah sedari tadi, mungkin aktivitasnya ganti-ganti. Saat sekarang ada waktu istirahat untuk sarapan pagi, monggo disilahkan sarapan paginya ganti-ganti ya. Karena pastinya perlu tenaga tambahan ganti-ganti untuk hari ini ya. Ya, dan tentunya masih banyak informasi lain, salah satunya ganti-ganti di mana wilayah barat Provinsi Jambi itu masih berpotensi mengalami hujan meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Di mana kondisi ini membuat masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi terutama tanah longsor. Ya, hal ini pun disampaikan Hari Taufika yang mengatakan bahwa kelembaban udara di wilayah barat masih tergolong tinggi sehingga peluang hujan masih cukup besar. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat. Ya, dan selain longsor, masyarakat juga diminta untuk terus mengikuti informasi cuaca ganti-ganti yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana.
6: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

0: Ya, Kanti Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi di 41 menit Kanti Kanti dari jam 7 pagi. Saya yakin semuanya Kanti Kanti yang ada aktivitas di saat ini atau pagi hari ini sudah pada berangkat dari rumah ya, dan mungkin sudah sampai di kantor atau di ruangannya masing-masing Kanti Kanti ya. Iya deh, mungkin ada yang berkegiatan olahraga dulu mumpung hari Jumat Kanti Kanti ya, karena mungkin ya cuman hari Jumat lah yang bisa dilakukan kegiatan olahraganya karena mungkin terlalu sibuk Kanti Kanti ya. Tapi apapun itu kesibukan kita Kanti Kanti, paling tidak memang kita harus bisa meluangkan sedikit waktu kita, paling tidak 30 menit Kanti Kanti untuk berkegiatan olahraga biar kita tetap sehat dan tetap bugar Kanti Kanti ya. Banyak kok olahraga yang bisa kita lakukan yang tidak memakan waktu lama, tidak membutuhkan biaya yang besar Kanti Kanti, seperti jogging Kanti Kanti ataupun juga sekedar apa ya, menggerakkan anggota tubuh Kanti Kanti ya. Baik, dan masih di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi hari ini. Ya, dan saya juga punya satu informasi, Kanti Kanti menjadi agenda tahunan gelaran Pekan Seni Budaya atau Prabu Sedavi 2026 yang dilaksanakan Grand Tempoa Jambi yang merupakan wadah talent kesenian hingga pelaku usaha seperti UMKM dengan tema Cerita Wastra Budaya Nusantara. Pengelola Rumah Tempoa Jambi Rahmadi Ansori, Kanti Kanti ya, dalam hal ini menjelaskan bahwa agenda Prabu Sedavi selain memfokuskan pada seni budaya untuk tahun ini, menurutnya lebih memunculkan peluang usaha selain UMKM serta menampilkan kriya dan fashion. Iya, di mana Pekan Seni Budaya dengan rangkaian launching keberadaan Asosiasi Penjahit Busana Jambi, menurut Rahmadi dengan diresmikannya tersebut maka diharapkan para pelaku komunitas pengrajin desainer Jambi akan bisa naik kelas. Dan beliau mengatakan bahwa gagasan ini bentuk kebersamaan antara Tempoa dengan para pelaku usaha maupun komunitas pengrajin. Di mana pada pembukaan yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hajah Hesni Darharis. Dan dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Grand Tempoa Jambi yang telah menggagas event tahunan dengan melibatkan berbagai pihak dengan tujuan merangkul bersama untuk kemajuan serta peningkatan perekonomian.
1: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: Alô Jambi.
1: Ganti-ganti pemerintah mengusulkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas dalam revisi Undang-Undang Kewarganegaraan sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan negara terhadap talenta diaspora Indonesia yang memiliki keahlian strategis. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan surat Presiden atau Surpres sebagai dasar pembahasan bersama DPR. Menurut beliau, konsep kewarganegaraan ganda itu tidak berlaku umum, melainkan dibatasi bagi individu yang keahliannya dibutuhkan negara. Beliau juga menjelaskan penerapannya ditujukan bagi tenaga ahli di bidang tertentu seperti nuklir, kimia, kedokteran maupun atlet yang dibutuhkan untuk kepentingan nasional. Supratman juga menegaskan bahwa pemberian status tersebut hanya dapat diusulkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah sesuai kebutuhan negara. Beliau kembali menambahkan bahwa usulan tersebut juga mempertimbangkan aspirasi publik agar Indonesia dapat mempertahankan talenta diaspora tanpa harus kehilangan kontribusi mereka bagi kepentingan nasional. Meski demikian, Supratman mengatakan realisasi usulan tersebut masih bergantung pada pembahasan dan persetujuan DPR. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti edisi 24 Juli 2026. Ganti-ganti ya, bertepatan dengan Hari Kebaya Nasional. Ganti-ganti ya, di Indonesia tentunya. Dan penetapan ini disahkan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta merayakan kekayaan budaya dan identitas perempuan Indonesia. Ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya juga peringatan ini menjadi momentum yang penting untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap kebaya sebagai warisan budaya Nusantara yang harus terus dilestarikan. Ganti-ganti ya, di mana pada perayaan ini berbagai instansi dan juga komunitas dan juga masyarakat biasanya merayakannya dengan mengenakan kebaya saat beraktivitas atau mengadakan berbagai kegiatan berkebaya. Ganti-ganti ya. Iya, yang namanya Indonesia, pastinya perempuan-perempuan Indonesia itu akan kelihatan anggun ya, ganti-ganti, kalau dia pakai kebaya, ganti-ganti ya, dengan model apapun gitu, mau model kebaya modern kah, atau model kebaya Jawa, atau model kebayanya zaman dulu, ganti-ganti ya, yang pasti apa ya, inspirasi model kebaya itu tergantung sama kitanya nih, mau modelnya seperti apa, ganti-ganti, sehingga bisa menginspirasi seperti itu ya. Karena kebaya itu kan kalau dari Sabang sampai Merauke selalu ada kebaya. Hanya mungkin yang membedakan mungkin dari modelnya, dari bahannya, ganti-ganti ya. Kemudian motifnya juga seperti itu ya. Tapi yang pasti perempuan Indonesia kalau sudah pakai kebaya itu cantiknya kelihatan banget sekali ya.

Ya, ganti-ganti di saat sekarang sudah 20 menit nih dari jam 8 pagi ya. Dan yang pasti ganti-ganti di kegiatan Hari Kebaya Nasional, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan ganti-ganti ya. Karena apa? Karena kebaya itu mungkin, bukan mungkin sih, kebaya itu hanya milik Indonesia ganti-ganti ya. Jadi kita memang harus bisa merawatnya sebaik mungkin ganti-ganti ya. Jadi kebaya itu kan bukan sekedar pakaiannya perempuan ganti-ganti, tapi juga bisa membawa identitas suatu negara, apalagi Indonesia, ganti-ganti ya. Ya, sebagai perempuan Indonesia tentunya kita harus merawat nih ganti-ganti ya yang namanya identitas bangsa, ganti-ganti ya, biar identitas kita ini hanya milik negara kita, seperti itu ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus merawatnya ganti-ganti ya, karena kebaya itu kan simbol dari budaya Indonesia. Kemudian dia memaknai, menunjukkan jati diri perempuan Nusantara. Terus pakaian kebaya itu yang membedakan budaya kita dengan bangsa lain, ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini tentunya ya kita harus pintar, harus bisa menjaga, merawat identitas bangsa ini, ganti-ganti ya, supaya tetap menjadi identitas negara kita, seperti itu. Iya, terus juga kenapa kita harus menjaga, ganti-ganti, menjaga identitas bangsa ini? Karena sejarah itu kan dari bentuk penghormatan sejarah juga lah, seperti itu. Karena perempuan Indonesia di zaman dulu itu kan memang bajunya kebaya, ganti-ganti ya, beda dengan sekarang yang mungkin sudah banyak model-model fashion seperti itu ya. Tapi kalau kebaya itu sampai saat ini pun masih tetap ada ganti-ganti dan masih sering digunakan ya. Dan makanya kebaya termasuk salah satu sejarah, karena perempuan Indonesia juga dulunya semuanya pakai kebaya ya. Apalagi tokoh perempuan kita habis gelap terbitlah terang, Kartini, ganti-ganti selalu dalam kesehariannya beliau mengenakan kebaya. Ya, jadi dengan kita memakai kebaya berarti kita menghargai nih ganti-ganti ya sejarah perempuan, perjuangan perempuan Indonesia tentunya, yang memang mereka dulunya selalu menggunakan kebaya, baik itu kebaya yang ukurannya agak panjang ataupun sepinggang atau sepantat ganti-ganti ya, karena dulu kan belum sebegitu banyak model ganti-ganti ya. Ya, selain itu juga ganti-ganti kebaya itu bisa membentuk kepribadian perempuan ya. Jadi bisa mendidik perempuan untuk kalau kita pakai kebaya itu kan kita nggak bisa melakukan apapun ataupun gerakan yang sembarangan ya, karena kebayakan itu kayak kita menjadi seperti lebih anggun ganti-ganti ya. Pokoknya kita lebih elegan saja gitu ya. Jadi kita nggak bisa gerabak-gerubuk lah dalam hal berjalannya, juga kita kelihatan anggun karena dipadukan dengan kain jarik yang memang biasanya sih kain batik seperti itu ya. Dan memakai kebaya juga lambang karakter perempuan ganti-ganti ya. Jadi dengan berkebaya kita lebih kayak elegan, kemudian santun, kemudian anggun ganti-ganti ya. Karena yang jelas mencerminkan keteguhan sekaligus juga fleksibilitas ya perempuan Indonesia ganti-ganti ya.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonas Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonas Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonas Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonas Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonas Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di Halo Jambi. Tema kita mengenai Hari Kebaya Nasional, ganti-ganti ya, yang diperingati hari ini. Dan tentunya berkebaya itu bukan pakaian jadul, ganti-ganti ya, tapi pakaian tradisional ya. Zaman dulu kita pakai itu, orang-orang tua kita dulu, kakek nenek nenek kita dulu pakai baju yang seperti itu, ganti-ganti ya. Dan sampai sekarang pun kebaya masih eksis, ganti-ganti ya. Dan modelnya pun juga sudah mulai beragam, ganti-ganti ya. Tapi ada juga yang masih tetap kalau berkebaya itu dia kepingin modelnya model yang dulu-dulu. Apalagi kalau misalnya model kebaya Jawa itu elegan ya, ganti-ganti ya.

Iya, dan tentunya beragam ya model-model kebaya ganti-ganti ya, apalagi kalau kebaya Jawa itu emang modelnya banyak ya, namanya juga banyak ya, ada yang namanya kebaya Kutu Baru gitu ya, kemudian ada yang namanya kebaya Janggan, ada juga kebaya klasik V-neck dan kebaya Beludru ganti-ganti ya. Dan sekarang juga kalau kita mau pakai pakaian atau pakai baju kebaya juga bahannya juga sudah yang bagus-bagus ya ganti-ganti ya, apalagi misalnya kebaya itu kita bikin dari bahan brokat ya, ataupun juga brokat, brokat ataupun juga bahan beludru ganti-ganti ya. Ya, semoga saja pakaian batik atau baju batik ini selalu kita lestarikan ya ganti-ganti, jangan sampai hilang seperti itu, karena memang kita kelihatan anggun ya, terutama perempuan Indonesia seperti itu, karena apalagi kita menggunakan kebaya yang mungkin potongannya atau modelnya itu elegan sekali ganti-ganti ya, dan menambah keanggunan perempuan Indonesia seperti itu. Iya, dan yang pasti ganti-ganti saat ini baju kebaya itu sedang diperjuangkan menjadi warisan budaya dunia UNESCO ganti-ganti ya. Dan tentunya pengajuan ini pun dilakukan bersama beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Dan Indonesia sendiri tentunya kebaya itu memakainya secara rutin dan tentunya memperkuat klaim budaya Indonesia. Jadi sekali lagi ganti-ganti tetap walaupun mungkin sesekali kita hanya menggunakan kebaya, tapi paling tidak ketika kita memakai kebaya itu akan kelihatan beda dengan kalau kita menggunakan busana lainnya ganti-ganti ya. Kalau nggak percaya coba deh, kita akan kelihatan anggun banget ya, duduknya juga agak lebih sopan ganti-ganti ya. Enggak deh, tapi yang pasti kita akan kelihatan anggun, kita akan kelihatan elegan, cantiknya Indonesia itu keluar ganti-ganti kalau kita menggunakan kebaya ya. Oke deh, sekali lagi selamat Hari Kebaya Nasional untuk perempuan-perempuan Indonesia, semoga selalu bisa melestarikan budaya berkebaya seperti itu. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di instansi ataupun di pemerintahan bisa menerapkan satu hari berkebaya ganti-ganti ya, biar bisa kelihatan cantik, dan cantiknya Indonesia itu kelihatan ketika kita menggunakan kebaya.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: boy.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa. Semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu,
3: kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komoditas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
4: Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jambi Pagi Iko.
3: Info cuaca.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, kita bersama di Jambi Berdendang edisi hari ini, ganti-ganti edisi 24 Juli 2026, ganti-ganti ya. Dan yang pasti tema kita di pagi hari ini karena berkaitan dengan Hari Kebaya Nasional. Nah, untuk ganti-ganti, ada berapa banyak koleksi kebaya ganti-ganti di rumah ya? Itu nanti temanya ya, nanti di 0811 6707 9920.

0: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti, kita buka line telepon kita di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya, di kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Ganti-ganti ya. Nah, tema kita sih karena bersangkutan berkaitan dengan Hari Kebaya Nasional nih. Pastinya ganti-ganti punya yang namanya kebaya ya. Kalau tidak punya kayaknya kelewatan ya. Karena perempuan Indonesia tuh paling tidak satu atau dua ganti-ganti kita punya kebaya. Ganti-ganti ya. Iya, dan di 0811-6707-9920. Dan mungkin yang para suami tahu nih berapa banyak koleksi kebaya dari orang rumahnya. Ganti-ganti ya. Ya, karena yang pasti adalah ya, tidak mungkin tidak ada ganti-ganti ya. Apalagi kan sekarang nih kalau misalnya keundangan itu suka pakai baju kebaya mungkin ya. Nah, udah berapa nih koleksi di rumah ya? Oke, halo, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, pagi.
1: Kabar sini.
0: Kabar baik nih, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Cuma siko kebayanya sini.
0: Cuma siko, ya Allah, pelitnya.
1: Kebaya kutu baru.
0: Alang kepelitnya, masya Allah.
1: Sekarang kamu misalnya pakai baju gamis
0: sih. Oh gitu. Tambahlah lagi siko lagi. Mentang-mentang kutu baru. Kutu baru kan banyak juga model yang lain.
1: Iya, ada.
0: Itu.
1: Kalau acara keluarga, ada lah pakai baju pura sini.
0: Kalau ini kan kalau misalnya acara keluarga biasanya itu kan motifnya motif biasa dibikin batik, dibikin kebaya gitu kan.
1: Ya, yang kemarin tuh kami beli baju ini bae, beli baju jadi gamisnya bae.
0: Gamisnya bae. Itu memang enggak suka atau kayak mana sih pakai kebaya?
1: Kadang-kadang sih kan bawanya nak make kain itu kan males sih, Dis. Kalau waktu sebelumnya yang bawa itu saya make kano-kano yang gitu nanti. Kalau kayak gitu.
0: Malah perempuan Indonesia itu cantiknya pakai kebaya loh.
1: Iya, tapi mau tidak mau dipakai juga. Kalau kemana-mana kami pakai baju itu kan loh, baju gamis semua.
0: Oh gitu, jadi tidak ada.
1: Apa biru, biru semua, modelnya sama semua.
0: Oh, beli kodian dong.
1: Enggak, kami belinya beda-beda sih.
0: Oh, beda-beda. Gitu. Oh, iya dah. Gila, lagunya apa nih?
1: Lagunya Cili, Rai-Rai.
0: Rai-Rai, iyalah.
1: Salam untuk semua Cilis ya.
0: Yuk.
1: Pakmu, ubi pakmu ada di rumah.
0: Dianya di atas.
1: Ada jualan, apa kami antar ke malam.
0: Oh gitu.
1: Bangunnya kesiang.
0: Ubi talas atau ubi apa?
1: Ubi kayu.
0: Oh, ubi kayu, dia mau ubi kayu ya.
1: Iya.
0: Iya dah.
1: Iya, salam untuk semua Cilis ya.
0: Yuk.
1: Salam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, Mbak Wati cuma punya siko koleksi kebayanya ya. Diperbanyak lebih bagus. Karena kan kalau kita pergi kondangan itu, kalau kita pakai kebaya itu elegan loh, ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar sih?
0: Kabar baik, Kak Butet.
1: Amin.
0: Lagi apa
1: nih? Cerita,
0: Apa cerita, Kak Butet punya kebaya enggak?
1: Hah?
0: Baju kebaya.
1: Enggak, kurang suka.
0: Kurang suka?
1: Iya.
0: Cobalah saya sekali kakak tuh pakai kebaya. Pasti kelihatan lebih cantik dari sekarang.
1: Enggak sih. Hah? Tapi kakak
0: pun. Kenapa?
1: Kurang suka.
0: Oh, kurang suka.
1: Satu. Ada, tapi kurang suka gitu.
0: Oh, ada, tapi kurang suka.
1: Iya.
0: Alasannya kurang suka apa tuh, Kak Butet?
1: Karena kayaknya badannya kakak Butet enggak bagus.
0: Emang badannya kemana?
1: Enggak bagus, oh, orang yang pakai itu kan badannya luwes.
0: Oh, enggak juga lah Kak Butet.
1: Aduh ya Allah.
0: Oh, jadi kurang suka lah pakai kebaya ya?
1: Iya, tapi pernah kok sekali waktu kalau wisuda anak gitu kan.
0: Oh, iya kan kelihatan cantik kan Kak Butetnya kalau pakai kebaya?
1: Gila kali lah.
0: Masa sih? Ay, gila, iyalah. Berarti Kak Butet punya.
1: Pilih.
0: Apa tuh?
1: Oh, anu aja lah, Gunung Mas Surai lah. Dia lah orang bilang, nah, gak apa-apa.
0: Iya dah.
1: Suka loh.
0: Iya suka loh. Kalau orang suka tuh susah di
1: saya nggak bisa. Kita memang kayak gitu.
0: Iya iya dah.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Butet punya ganti-ganti satu, tapi dia kurang suka pakai, alasannya karena kurang pantas dengan kondisi badan. Enggak juga demikian Kak Butet ya. Saya doakan nanti Kak Butet badannya tuh agak-agak menipis gitu ya. Sehingga kalau pakai batik itu akan kelihatan anggun dan elegan ya. Oke, halo selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Pak Juga Tulis.
0: Waalaikumsalam.
1: Mantap, hari ini hari kebaya ya.
0: Iya, hari kebaya.
1: Alhamdulillah saya punya 5.
0: Punya 5.
1: Ya, kebaya Melayu, Malaysia 3, kebaya satu nikahan tuh, kebaya nikahan 1, terus kebaya yang modern 1.
0: Kebaya Malaysia? Ngapain kebaya Malaysia? Kebaya kan punya Indonesia.
1: Kebaya Malaysia kan waktu saya pergi merantau ke sana masih ada.
0: Kenapa?
1: Waktu saya pergi merantau ke Malaysia, saya ada koleksi 3 buah.
0: Itu nah, mungkin bukan kebaya lah ya.
1: Oke. Karena kan pakainya luar, kan pakainya kalau acara-acara sih.
0: Kalau kebaya itu, oke lah, iya, iya, oke lah lagunya apa nih?
1: Saya tulis ya. Lagunya tulis.
0: Apa tuh?
1: Lagunya minta dikejar sebelum mati deh. Oke, salam ya buat semua ya tulis ya.
0: Yo,
1: makasih waktu tulis.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Berdendang.

0: Jadi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita balik lagi ke line telepon 0811-6707-9920 Kanti-Kanti ya. Bertepatan dengan hari kebaya di rumah Kanti-Kanti. Ini orang rumahnya nih punya kebaya apa tidak ya Kanti-Kanti ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Sama Mas Yuri, Mbak.
0: Di mana tuh?
1: Di Muara Tebol.
0: Oh, di Muara Tebol. Lagi apa nih?
1: Padahal nyantai-nyantai aja, makan kue, minum kopi.
0: Iya nih.
1: Gimana kabar di Jambi ya?
0: Oh, kabar baik dah. Iya.
1: Kabar baik juga. Tadi malam di pinggir hujan di sini.
0: Oh, di sini tidak. Oke, Bang Masyuri, bertepatan dengan hari kebaya. Di rumah orang rumahnya punya kebaya enggak sih?
1: Maksudnya kebaya itu apa maksudnya?
0: Baju kebaya.
1: Baju kebaya.
0: Uh-uh.
1: Oh, kalau aku enggak, Mbak, baju batik.
0: Bukan. Maksudnya udah nikah belum?
1: Sudah satu kali dulu.
0: Oh, sudah. Oke, berarti dulu waktu punya orang rumah punya batik, punya baju kebaya enggak sih?
1: Enggak.
0: Oh, tidak. Oke dah. Ya udah, segitu saja.
1: Kan rencana tuh naik mencari yang kedua kali udah ketemu belum.
0: Oke. Ya, kayak lagunya apa nih?
1: Lagu daerah ya. Lagu daerah Kusut Masai.
0: Kusut Masai. Ya dah.
1: Kusut Masai, ya. Salam-salamnya untuk siapa? Kodur CS. Untuk siapa? Itu semuanya aja lah, Mak.
0: Oke.
1: Yaudah. Kasihannya dirimu yang cantik, bukan tata lo.
0: Hah? Oke, yuk, makasih. Cantik, selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke, Kanti-Kanti, silakan di 0811-6707-9920. Kanti-Kanti, ya, berkebaya. Berkebaya itu cantik loh ya, terutama untuk perempuan Indonesia. Halo, selamat pagi, Bang Iing.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat, Iing?
0: Sehat, Alhamdulillah. Lagi apa nih, Bang Iing?
1: Ya, cuma di warung.
0: Di warung. Bang Iing, orang rumahnya punya kebaya, enggak?
1: Punya lah.
0: Berapa tuh koleksi orang rumah?
1: Apa tiga, enggak salah.
0: Wih, banyak ya. Biasanya dipakai pada acara apa nih, Bang Iing?
1: Datang ke kondangan.
0: Kondangan biasanya ya. Halo?
1: Ayo,
0: iya dah, Bang Iin sehat lah ya.
1: Sehat, makasih ya.
0: Oke, ya dah, lagunya apa nih?
1: Sampai yo becek lu.
0: Sampai yo boleh.
1: Ya, kirimnya terus buat Cilis ya.
0: Oke, yuk.
1: Assalamualaikum, Cilis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Jambi Berdenda.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat RRI, Suara Budaya Jambi.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar nggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih nggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng nggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Bener kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa, jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.

Bakti, bakti, mari kita tumbuh.

Ya, selamat siang Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko bersama saya Vina akan menemani Kanti-kanti hingga informasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya Kanti-kanti dengan sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Kali ini informasi hadir Kanti-kanti wilayah barat Provinsi Jambi ini masih berpotensi mengalami hujan meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Kondisi tersebut membuat masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi terutama tanah longsor. Perkiraan BMKG Sultan Taha Jambi Hari Taufik mengatakan bahwa kelembaban udara di wilayah barat masih tergolong tinggi sehingga peluang hujan masih cukup besar. BMKG menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan juga perbukitan agar meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat. Selain longsor, masyarakat juga diminta terus mengikuti informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana. Ketika itulah informasi di siang hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa terkena petir. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Apa yang kamu kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini? Hah?
2: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
3: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Endra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

26, kegiatan bertema Peksimida Jambi Bergerak Seni Melayu Berdampak ini diikuti oleh 167 mahasiswa dari 11 perguruan tinggi di Provinsi Jambi yang akan bertanding pada 15 cabang lomba hingga 25 Juli 2026. Tentunya ketika nanti Rektor Unja Helmi ini mengatakan bahwa Peksimida ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melestarikan seni dan juga budaya Melayu provinsi. Dan menurut Helmi, pemanfaatan teknologi dalam seni ini telah dibuktikan oleh sejumlah pelajar Jambi yang mampu mengembangkan karya tari dan karikatur budaya Melayu. Ia berharap Peksimida ini menjadi wadah lahirnya seniman muda yang mampu membawa budaya daerah ke tingkat nasional. Ya, tentunya ketika nanti pembukaan Peksimida ini ditandai dengan penyematan tanda pengenal kepada peserta dan juga dewan juri, dilanjutkan penampilan tari Zapin Racuk Rindu serta sesi foto bersama. Dan itulah informasi di siang hari ini. Ketika nanti tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Ya, ketika-ketika kali ini Unja atau Universitas Jambi resmi membuka Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Provinsi Jambi tahun 2026 di auditorium lantai 1 Unifak. Rabu 22 Juli 2020

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong, kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya, tapi...
2: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa, ngomong aja, semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari iko.
2: Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari iko. Pemerintah Provinsi Jambi dukung penguatan ekosistem transportasi darat. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut kunjungan kerja Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Tony Tauladan, dalam rangka peninjauan lapangan ke Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Jambi dan Terminal Alam Barajo. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jambi diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Aryansyah, turut hadir juga Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPBD Kelas 2 Jambi, Beni Nurdin Yusuf. Dalam sambutannya, Aryansyah menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan fungsi terminal sebagai simpul utama transportasi darat sekaligus wajah pelayanan transportasi yang nyaman, aman, dan juga modern. Ia mengapresiasi berbagai pembenahan yang telah dilakukan BPTD Kelas 2 Jambi di Terminal Tipe A Alam Barajo. Menurutnya perubahan yang terjadi sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu. Kini terminal terlihat bersih, tertata rapi, nyaman, serta memiliki fasilitas yang semakin baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih layak kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kota Jambi yang telah menghadirkan layanan bus listrik gratis sebagai bentuk inovasi pelayanan transportasi publik yang ramah lingkungan. Kati-kati inilah kabar hari iko pemerintah Kota Jambi dukung penguatan ekosistem transportasi darat. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari iko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan patel

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: Apresiasi Budaya Jambi.

Ya, ketika kali ini pelaksanaan pengelola sumur minyak masyarakat sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi. Sejumlah BUMD, koperasi dan usaha UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Tentunya ketika Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Bambang Dwi Januarto di sela kegiatan Forum Komunikasi dan Bisnis Provinsi Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi mengatakan bahwa peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar ini saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah. Ganti-ganti rinciannya UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Field Jambi untuk 288 sumur dan juga koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Field Jambi sebanyak 1109 sumur. Dalam waktu dekat BUMD ini juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari. Selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muara Jambi yang sedang diproses dan di Sarawangun juga sedang berjalan proses usulan dari BUMD dan juga UMKM setempat. Itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang KT-KT, dimanapun KT-KT berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, yaitu jumlah KDKMP yang selesai dibangun. Prajurit Koramil 415 Garing 13 Mestong membersihkan area luar bangunan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang telah selesai dibangun di Desa Sukadamai Muara Jambi pada Rabu 22 Juli 2026. Kementerian Koperasi Kemenkop menyatakan hingga 21 Juli 2026 sebanyak 18.285 unit KDKMP telah selesai dibangun dan pada Agustus 2026 ditargetkan bisa mencapai 30.000 unit untuk ataupun yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. KT-KT inilah kabar hari ini jumlah KDKMP yang selesai dibangun. KT-KT dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: buruk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: FM 99,2 MHz. Lompat RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti sebelum kita mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi, kita lewatkan lagu-lagu religi berikut ini.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Taala. Pada satu ketika ada seseorang ahli ibadah, seorang ahli fatwa yang bernama Ahmad Al-Fatwi, karena tersinggung pada satu ketika di perjalanan di pinggir sungai, dan berjalan di pinggir sungai melihat ada seorang laki-laki dan seorang wanita duduk di bawah pohon. Bawah pohon itu pulau air, kemudian akan seperti buah sambil menjelaskan sekarang ada bapak perjalanan di sungai pulau-pulau itu kan masih tempat istirahat. Asal tak mesti seorang sufi, seorang ibad lewat perjalanan kaki. Mainan melihat ada seorang laki-laki dan seorang perempuan itu memegang ada sebotol air. Dalam hati Asal Al-Bisri mengatakan, cuma kami itu jadi orang baik seperti kita. Tidak menemukan kekerasan, tidak berjalan dengan mencari muka sendiri. Itu di dalam hati ada perjalanan. Tidak jauh perjalanan di Asal Al-Bisri. Ada sebuah perahu penumpang sekitar 40 orang. Orang itu terbalik ke luar. Sebulan. Anakku dari itu ikut kesempatan. Dilamat dan istri tahu yang sebab itu. Jika satu orang anak itu tidak bisa melamatkan empat orang. Tinggal satu orang yang belum dilamatkan. Pasal dari istri terkenang. Pasal dari istri terkenang. Melihat anak-anak itu melompat tidak menjawab. Bukan empat orang, tinggal satu. Akhirnya akan disitu dalam imannya itu kaku. Maka dia katakan, itu masih ada satu orang yang belum diselamatkan. Kata anak itu, tolong bantu selamatkan satu orang. Kita mesti mengatakan, tolong selamatkan saja dari kesombongan saya. Tolong selamatkan saya dari kesombongan. Anak muda itu katakan, kamu salah menebakkan siapa saya. Perempuan sebelah kiri saya itu adalah ibu kandung saya. Air satu botol yang menyebabkan itu air mineral. Hasan Bikri ahli ibadah itu terpukul banget. Dia bilang, sama kan kaya dan kesombongan.

Dia membawa saya ini supaya dia tidak terkenal. Itu tawaduknya. Kita tidak perlu menjadi ulama, ya, nama putri kita kenal ya. Jawab Allah tidak mau pikiran dalam diri. Artinya, kelebihan yang kepada seorang rawat tidak bisa. Termasuk ibadah, ibadah kita yang lebih, ibadah kita lebih khusus. Itu semua benar. Bukan kita melakukan ibadah yang baik itu tidak. Kalau negatif Allah menerima ibadah kita, tidak ada yang tahu ibadah kita diterima selama ini. Ada catatan tidak? Tidak. Bukan kita mengerti. Ada yang bertengkar dua tahun. Pertama yang mengatakan, kalau kita sedekah, kita doa, kita yakin diri sudah sampai. Yang satu pun mengatakan kita diri sudah itu sampai. Banyak sudah banyak. Yang masih tidak sampai, ada tidak? Tidak sampai kembali kita tidak. Tidak ada. Kalau Muhammad ini yang punya tahlil doa, tidak ada sedekah diberitakan. Mereka tahu kalau Muhammad tidak sampai di Bali, tidak ada yang bukti sampai, tidak ada. Artinya sudah kita melakukan kebaikan. Beramal sebanyak-banyaknya. Terima atau tidak apa itu. Kita tidak tahu. Amal kita yang mana yang buat kita masuk ke dalam tahu. Maka di dalam berjemaah ini, seorang berjemaah itu pahalanya 27 kali lipat dari pahala jemaah. Apa bedanya dengan imam? Tidak ada. Ada imam itu di pembersihkan kali lipat makmum 27 tidak ada. Imam dengan makmum lipat dalam pahala berjemaah. Tapi pertanyaan kita, mana yang dulu imam yang mau membutuhkan pendidikannya kan? Kadang-kadang dulu mau menjadi imam. Saya juga tidak ya. Saya maksudkan, imam merawat itu kalau jumlahnya banyak, dia tidak jadi imam. Kalau jumlah dikit, orang lain, nah, banyak tak ada. Artinya pun itu makanya dulu maksud. Sudah. Jadi kita ini tidak tahu amalan kita mana yang kita mau. Saya pernah sampaikan di bahagian sana ada orang itu yang terjadi itu memandikan jenazah. Saya sampaikan waktu memandikan jenazah, jenazah yang lain itu nyong. Yang memandikan jenazah itu penasaran ya Allah, dia sholat hajat malam. Sholat hajat ya Allah, dia tidak pertemukan aku dengan ibu yang memandikan saya. Kenapa dia memandikan? Dengan takdir Allah malam itu apa yang bisa dia katakan untuk memandikan saya Allah bukakan insyaAllah yang bukan mandi itu tahu apa amalan yang dia tidak apa biasa saja tidak perlu diri yang menyempat tidak perlu berdoa sampai malam tidak perlu jalan tidak perlu berdoa tidak. Apa amalannya? Sekarang ini itu amal dari yang pagi dari yang pagi diberikan mengikut orang ekonomi kelewat yang merah atau ekonomi satu orang pemula jangan lewat aksi sejak ini dua rumpun aksi membuat itu siapa orang itu pemula diberikan yang mati dua rumpun satu hari nanti sudah diberikan pemuluh tidak lewat. Pemuluh tidak lewat. Dan di sana ada seekor anjing mengurung ke atas lapang. Dia katakan, itu juga dimaksud Allah, maka dia kasih nanti-nanti kepada ekor anjing yang kelaparan. Ternyata itu yang membuat Allah manfaatkan sudah buat dia pada kasih manusia. Jadi kita tidak tahu amalan kita mana yang bodoh. Dan artinya, dan lakukan ibadah dengan ikhlas, tawakal, jangan coba-coba sombong. Maka imam apa berkata imam dengan masuk surga, kalau belum dengan kesombongan, maka ada imam boleh menjadi imam.

0: karena ada rasa tak takut. Itu yang kedua yang menarik sejarah pasal dalam diri tadi seorang suci seorang ibadah menyangkakan laki-laki tadi adalah sama seorang wanita yang bukan muslim dan botol yang katakan bahwa ayat ini bukan ayat yang kemudian tadi ada yang saya akhirnya pasal abis ini yang seorang ibadah itu bersyukur menangis dengan kesombongan pasal dia itu sombong dengan dia seorang ibadah nah, oleh karena itu lakukan ibadah kutu di tawadu jatuh menerima hati kemudian tadi maka orang yang mendapat kelebihan apa saja lebih harta, lebih sekolah, lebih makan, lebih wajah itu tinggal di dalam hati dan kata-kata orang semua mesti jadi pejabat kalau tidak jadi kerasan dalam hati nah ini hati-hati kalau kita diberikan orang yang diberikan itu cobaan yang luar biasa maka orang diberikan itu adalah kerasnya buat kita jadi memilih sebab orang kita tapi hati-hati kalau tidak oleh karena itu ibadah kita adalah kuliah di penuh tawadhu dan berdoa kepada Allah ya Allah aku dikejalan pasti maaf kejalan kekurangan kita itu banyak oleh karena itu setiap saat kita lakukan penuh dengan tawadhu dengan maaf dalam kehidupan kita aku yang kami hari ini semata-mata kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala kalau mau buatkan tawadhu yang bukan fakir di masyarakat orang seperti orang yang dikumpulkan siapanya ada apa ada inova ada pejuru ya ada politik dan ada yang dikumpulkan ya Allah itu dikumpulkan pada tiga tapi begitu oleh empat orang dikumpulkan tidak pernah mobil orang dikumpulkan dan pernah dikumpulkan begitu mobil itu dibawa sekarang mungkin tidak dikumpulkan semua oleh karena itu kalau orang ini pimpinan kita jangan ganggu jabatan yang bakal terhorengan kita begitu jabatan yang jangan kecewa tadi soal mimpi itulah bukan parkir mobil alfa dikit 2 jam mana sudah diambil tempatnya gak kecewa dia karena kita mobil tadi mimpi nah apa yang Allah beri yang kita hari ini rumah, jabatan, sekolah, ini semua itu adalah lakukan ya, ini dengan tawadhu orang yang rendah hati itu adalah kita kan akhlak yang sangat mulia maka dunia itu adalah para ibu ulama yang membolehkan diri itu tidak mau diketahui dia adalah orang hebat itu orang yang menjelaskan kita baik kita orang yang nah, oleh karena itu, produk yang kita lakukan melalui ini adalah untuk akhlak kita menjadi orang yang tawadhu dan berakhlak. Kepala kita yang tinggi itu tidak ada orang yang berkata di mana. Yang menjenggol kepala kita cuma dan begitu kita sholat kepala yang mulia sejajar ke tanah Bapak Kati yang di tanah siapa mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih berkuasa siapa sholat tidak ada apa-apa yang kita dijawab subhanahu wa ta'ala barakallahu lakum min Qur'an yang wajib dan ayat 2 itu wajib wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya dan anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, anak-anak saya, an selama Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi

يعني والله ما

Thank you.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Como vamos a tomar

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan, tentunya bersama RRI Jakarta dan juga RRI Kendari dengan tema menjaga warisan rasa, cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Kati-kati selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Brite jam 13.
1: Abang Wo, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menggelar program tahunan Merakits 2026 bermain, belajar dan berpetualang untuk memperingati Hari Anak Nasional, diikuti 80 anak insan Transjakarta berusia 4 sampai 12 tahun kemarin. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Transportasi Jakarta Mayang Sari Dian Irwantari mengatakan program tersebut merupakan komitmen perusahaan membangun lingkungan kerja yang inklusif dan ramah keluarga sekaligus menanamkan budaya menggunakan transportasi publik secara aman sejak dini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat pesisir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat terus melestarikan tradisi upacara adat Nyanggar dan Babarasih Banua sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus doa memohon keselamatan dan dijauhkan dari bencana. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat, Rona Nirmala, mengatakan kondisi tersebut merupakan warisan budaya bernilai spiritual, sosial, dan budaya tinggi yang menjadi identitas masyarakat pesisir Kumai. Menurutnya, pemerintah daerah terus melestarikan Nyanggar dan Babarasih Banua sebagai kekayaan budaya sekaligus potensi untuk mendukung sektor pariwisata. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siang hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Ya gimana hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, biar cepat sembuh ya. Di hari ini, di siaran berjaringan kita bakal ngobrol-ngobrol ya soal budaya tentunya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dengan teman kita di Pro 4 Kendari. Dan sudah ada Bang Laude Muhammad Rismawan di Pro 4 Kendari. Assalamualaikum, selamat siang Bang Rismawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat di sana Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap,
2: Bang Jo.
1: Siap ya.
2: Ini nama saya terlalu lengkap itu Bang Jo sebenarnya.
1: Ya gimana, kita tulisannya begitu, kita baca.
2: Iya, mohon maaf ya Bang Jo ya. Mungkin iya. Ini ya, dari sininya memang yang memberikan nama saya yang terlalu lengkap
1: seperti itu. Iya, harusnya dua suku kata ya.
2: Iya.
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas apa sih Bang?
2: Nah, hari ini kita membahas tentang menjaga warisan rasa, mm-hmm. cucur latompe dan tradisi kuliner Muna di Sulawesi Tenggara.
1: Oke, okay. Ini kue tradisional berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Waduh, mantep.
2: Kue Bang Jo ya, yang kalau setiap ada acara adat, tidak boleh tidak ada, harus ada.
1: Oke, okay. Harus wajib ya. Jadi
2: harus wajib.
1: Kalau ada kegiatan atau acara-acara berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, oke, oke.
2: Kalau siap. Tanpa kue itu Bang Jo, itu acaranya tidak sah itu Bang.
1: Wah. Siap, nanti kita akan bahas ini ya Bang Po ya, untuk tema kita di hari ini. Bersama narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang?
2: Ini sudah hadir narasumber kita.
1: Oh, hadir ya.
2: Iya, Wode Rulia SPM Esos ya Bang Jo ya. Sebagai Presidium Forhati Wilayah Sulawesi Tenggara. Halo, selamat siang Bu.
1: Assalamualaikum.
3: Siang Ibu. Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Rismawan ya. Ini sebelum nanti kita buka line interaktif ya bersama pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, boleh disebutin dulu aja nomornya Perompat Kendari untuk nanti bisa dihubungi pendengar Perompat.
2: Oke, okay, kalau dari Perompat FM Kendari bisa di 0813-1801-0005 nih Bang.
1: Oh, oke. Okay. Ini beda sama telepon WhatsApp ya? Berarti ya?
2: Bisa juga WhatsApp.
1: Oh, tapi sama.
2: Iya, WhatsApp kita agak sulit untuk menerimanya karena biasanya saling bertabrakan.
1: Iya, kan? Jadi kita punten nih Bang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, kalau untuk interaksi kita via nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp ya. Iya. Pesan betul. WhatsApp saja, atau kalau mau di Perompat Jakarta bisa ke nomor 0213504510. Siap dah kalau gitu. Bang Rismawan dan juga Ibu Waude, untuk tema kita di hari ini menjaga warisan rasa cucur latompe dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tenggara. Monggo silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo untuk di sore hari ini di 24 Juli 2026 ya. Di Jakarta mungkin masih siang Bang Jo ya, masih jam 1.
1: Masih siang.
2: Ini sudah mau jam 3 ini. Wah. Bang Jo.
1: Iya.
2: Baiklah, oke Bang Nabura, di hari ini kita akan membahas tentang cucur latompe nih Bang. Adalah latompe kan?
3: Latompe, betul.
2: Nah ini ya. Adalah kuliner tradisional yang terkhususnya di daerah Sulawesi Tenggara pastinya ya. Di daerah Muna, bau-bau juga pastinya, dan juga kemarin ada juga yang di MTK, apa lagi ya Bu ya? KKM.
3: Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna.
2: KKKM ya?
3: KKMM.
2: KKMM, waduh ya. Ini agak sulit juga ya, panjang juga. Berapa talang itu Bu? Katanya masuk MURI juga pada saat itu.
3: Masuk rekor MURI internasional. Waduh. Dengan totalnya itu 1228 dulang.
2: Dulang talang?
3: Dulang, ya.
2: Oh, dulang. Dulang itu, oh beda dulang asta. Dulang?
3: Dulang.
2: Oke, kalau di Muna mungkin bisa lah ya, bosara ya?
3: Kalau di Muna bahasa Munanya dulang.
2: Oh, dulang juga.
3: Iya.
2: Semakin saya apa ya, bosan.
3: Dulang itu talang haroa.
2: Oh, talang haroa.
3: Iya, jadi ya ada kalau aslinya dulu di zaman dahulu masih zaman leluhur kita di Muna itu pakai perak dan
2: oh, iya.
3: itu yang kuningan.
2: Kuningan.
3: Sekarang sudah ada dari Nentu, ada dari Rotan.
2: Iya. Dulu Risma dari Rotan kayaknya. Waktu SMA itu pernah disuruh buat rotan.
3: Iya.
2: Mendulang itu kayak bosara begitu.
3: Bukan mendulang emas.
2: Alhamdulillah ya, bukan mendulang emas ya. Kita disuruh seperti apa ya?
3: Menganyam
2: bosara begitu. Nah, itu dipakai untuk nanti kalau ada acara adat Harowa ya. Nah, itu isinya ada cucula tompe, ada onde-onde.
3: Ada, kalau Harowa itu isinya minimal ada 16. Ada 16 macam, ada lapa-lapa, ada ketupat, kandara, ada kasiu. Kandara itu ayam yang dimasak pakai kelapa goreng, kawei kalau orang Muna bilang ya. Kasiu itu ayam yang digoreng dengan balutan telur. Kemudian ada cucur, ada kiang-kia, ada balumbalo, ada balumbalong, kiang-kia, waje, ada sirkaya.
2: Buahnya itu.
3: Bukan, kue sirkaya. Itu kue sirkaya yang terbuat dari telur dan gula merah. Yang kemudian dikocok terus dikukus. Kemudian ada telur rebus, ada telur singanga. Telur singanga itu telur rebus yang kemudian dimasak pakai daun kedondong.
2: Kecut berarti ya?
3: Agak asin tapi tidak kecut. Kemudian digoreng. Dia ditusuk-tusuk, digoreng. Kadang diikat pakai tali biar kemudian nanti kelihatan ada motifnya.
2: Oh, tapi yang paling harus ada adalah cucur ini.
3: Kalau kue yang dari berapa macam kue, dari balong-balong, kiang-kia, waje, cucur, sirkaya, itu yang wajib ada itu 3. Sirkaya, waje, dan cucur. Ya, itu wajib ada. Ya, balombalo boleh tidak masuk, kiang-kia juga kadang tidak ada. Tapi cucur, waje, dan sirkaya, itu wajib, harus ada.
2: Kalau tidak ada?
3: Kalau tidak ada biasanya tidak jadi haroanya. dan selama ini belum pernah ada haroa yang tidak ada 3 kue itu.
2: Iya, pasti.
3: Pasti ada.
2: Harusnya ada.
3: Karena kalau misalnya di acara pingitan atau di acara pernikahan, itu biasanya cucur akan dijadikan kue yang untuk disuapi kepada pengantin. Atau misalnya sirkaya itu akan menjadi alat untuk kedua mempelai saling menyuapi. Begitu.
2: Ini Ibu Rulia ini lengkap ya pembahasannya. Sudah biasa ini dia membahas masalah haro-haro begini Bang Muna Budaya.
3: Karena kita sudah biasa buat haro.
2: Apalagi kemarin sempat masuk muri ya yang ya, di acara rekor muri itu ya. Waduh, itu Risman lihat itu luar biasa sekali ya acaranya ini.
3: Ya, itu dipersiapkan selama kurang lebih 2 bulan.
2: XMTQ itu penuh.
3: Penuh, alhamdulillah. Targetnya kemarin sebenarnya berapa ya? Katanya sih yang hadir targetnya sih 20.000. Walahualam apakah itu tercapai 20.000? Saya tidak hitung juga, tapi kalau bicara manusia itu kayaknya lautan manusia ada di situ. Karena ada perkelahian kuda juga kemarin.
2: Iya, saya juga sempat lihat itu di Instagram kemarin.
3: Saya pikir nonton langsung.
2: Saya mau datang tapi tidak bisa Ibu ya, sama sementara menyiar. Baik, nah ini Bu, kita walaupun tadi Ibu Rulia sempat menyebutkan banyak sekali yang harus ada minimal 16. Pokoknya harus ada 16 item di dalam dulang itu, tapi kita membahas masalah yang namanya
3: cucur
2: tompe.
3: Iya.
2: Nah, baiklah Bang Una Budaya, ini untuk cucur tompe ini ya adalah makanan tradisional ya, pokoknya khas masyarakat Sulawesi Tenggara, terkhususnya di daerah Muna dan juga di daerah Buton, bau-bau. Dan untuk cucur tompe ini, Ibu kan menjual juga ya cucur tompe ini.
3: Sebenarnya cucur itu namanya cucur. Yang saya jual, yang cucur tompe itu yang saya jual. Nah, cucur tompe itu brand cucur yang saya punya. Yang kemudian kemarin sempat dipakai untuk silaturahmi. Walaupun tidak semua dulang itu pakai cucur tompe. Tapi sebagian itu pakai cucur tompe.
2: Semangkira ada, saya juga baru dengar cucur tompe ini apakah sama di
3: Indonesia? Jadi cucur tompe itu sebenarnya brand cucur yang saya punya.
2: Kenapa harus pakai nama tompe, Bu?
3: Karena saya lahir di tompe.
2: Itu nama daerah?
3: Itu nama kampung, nama desa.
2: Saya tuh cuma kira rasanya itu pikirnya itu Latompe itu mungkin nama keluarga, nama
3: bukan, itu nama desa.
2: Oh, nama desa.
3: Jadi Latompe itu adalah desa kelahiran saya.
2: Jadilah cucu Latompe.
3: Jadilah cucu Latompe. Daripada sibuk disuruh waktu itu karena saya harus buat sertifikat halal.
2: Ya.
3: Itu kita diajar untuk kalau kita punya produk itu kita harus punya brand.
2: Kita
3: harus punya brand sendiri yang kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Saya juga bingung ini brandnya apa. Saya mau tulis Cucur Rulia agak tidak enak kok nama Cucur Mamalia kok tidak enak ya. Sudah Cucur Latompe kayaknya lebih keren. Karena itu nama daerah dan juga ya cucur itu tidak boleh kita secara pribadi karena ini sebenarnya kuliner tradisional yang menjadi milik banyak orang. Ya sudahlah, saya pakai nama desa. Karena orang ketika menyebut Latompe, orang akan tahu, oh ya Latompe, kalau dicari, oh Latompe itu nama desa di Pulau Muna. Sehingga kemudian cucurnya namanya Cucur Latompe.
2: Cucur Latompe, waduh ini...
3: Cucur khas Muna.
2: Jadi semakin itu Latompe, Latompe ini apa ya? Apakah memang jenis cucur itu berbeda-beda? Dan semakin, oh berarti jenis cucur yang...
3: Kalau cucur sebenarnya mungkin, apa ya... Kalau dibilang beda, mungkin beda ukuran. Tapi kalau bahan bakunya sama.
2: Sama. Tapi namanya tetap satu kan, Bu? Cucur.
3: Setiap daerah mungkin namanya beda. Kalau di Sulawesi Tenggara, kalau di Indonesia mungkin disebut cucur. Kalau di Muna sendiri namanya itu bukan cucur.
2: Ya, apa itu?
3: Susuru.
2: Oh, susuru. Kalau kalau di Bobo cucuru.
3: Ah, kalau di kalau kalau di Muna namanya susuru.
2: Susuru. Oh.
3: Hanya karena kalau saya sebut Susuru Latompe nanti agak kurang ini, lebih keren Cucur Latompe.
2: Iya, mungkin orang bingung juga, ah Susuru ya. Tapi mungkin memberikan nama Latompe ini bisa juga menggait pelanggan karena orang pasti penasaran juga Latompe.
3: Iya, Latompe itu apa?
2: Apa sebenarnya?
3: Iya, namanya kalau brand kan harus begitu ya, membuat orang penasaran untuk tahu ini apa. Ternyata jadi, itu nama desa.
2: Berarti harus dipesan dulu mungkin, ditanya dulu sama ownernya, ini Latompe ini apa sebenarnya? Oke, waduh ini kita masih bahas di awal-awal tapi sudah banyak yang dibahas sama Ibu Ruli ya.
3: Oh begitu, saya terlalu cepat menjawab kayaknya.
2: Terima kasih banyak kalau untuk saya. Baik Bu, nah ini Risman juga penasaran sebenarnya kenapa sih cucur itu dianggap sebagai warisan budaya?
3: Karena itu tadi harwa itu kan bagian dari tradisi. Ya tradisi di Muna itu ada banyak tradisi yang mulai dari sejak lahir sampai orang meninggal itu tradisinya banyak dan setiap tradisi itu, setiap tradisi Kampua, Katoba, Kakawi, Karia itu atau misalnya orang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-100 sampai malam Jumat itu mereka harus ada harwanya. Nah, setiap harwa cucur itu harus ada. Dan itu wajib. Sehingga kemudian ini harus diwariskan karena ya mungkin hari ini kalau kita cari orang yang pintar bikin cucur mungkin agak
2: kurang.
3: Sudah semakin berkurang kan? Betul. Makanya saya kembali membuat cucur untuk cucur itu bukan makanan tradisional yang harus dilupakan yang dianggap sudah ini, tapi cucur itu sebenarnya makanan tradisional yang masih yang sehat. Karena bahan-bahannya gula aren sama tepung beras.
2: Tepung beras, betul.
3: Itu saja tanpa ada pengawet apapun itu alhamdulillah dia bisa jadi penganan yang sehat.
2: Betul.
3: Dan kemudian kenapa dibilang warisan budaya karena itu memang isi talang haroa. Nah, dan kita tidak bisa memisahkan cucur dengan tradisi orang Muna. Karena orang Muna itu terkenal dengan hari-hari haroa.
2: Banyak ya, banyak adat dan tradisinya orang Muna itu di sana itu sangat-sangat banyak bangunan budaya. Jadi setiap hari itu kita akan sangat-sangat bisa bertemu dengan yang namanya cucur ini.
3: Pasti.
2: Karena terlalu banyak.
3: Dan di zaman dulu cucur ini itu hanya kita akan dapatkan pada saat orang haroa.
2: Haroa, betul.
3: Tidak ada di tidak diproduksi setiap hari.
2: Iya.
3: Dan kalau
2: juga,
3: ya.
2: Kalau sekarang mungkin ya orang yang buat cucur itu mungkin agak kurang bisa dibilang ya Bu ya. Jadi ada juga itu orang yang bikin cucur. Ini Risman tidak menghina sebenarnya. Dan juga pernah rasa juga karena cucur itu orang bikin keras.
3: Ada yang keras. Ada yang kemudian terlalu meleot. Tapi cucur Latompe tidak kan?
2: Oh, Risman belum makan sebenarnya.
3: Oh, belum makan. Kita tanya siapa yang sudah. Oh, Bang Joni yang sudah pernah makan.
2: Iya. Memang untuk di sini tuh makanan tradisional itu memang di Kota Kendari ya. Sekarang itu mungkin agak naik daun lagi tuh yang namanya makanan
3: tradisional
2: karena
3: harus
2: pikirnya juga mungkin oh ini makanan kita ya.
3: Jadi awalnya saya juga kenapa harus karena saya dulu kuliahnya di budaya, yeah, kajian budaya. Saya sebenarnya itu agak tersinggung dengan, bukan agak apa ya, agak tersinggung dengan kelakuan anak saya sendiri.
2: Anak sendiri ternyata yeah, pelakunya.
3: Anak okay sendiri yang kemudian dia begitu suka makan KFC, yeah, bicara soal pizza. Ah, okay. Tapi dia lupa bahwa nenek moyangnya, leluhurnya itu banyak kue tradisional yang dia tidak tahu.
2: Dia tidak tahu apa itu yang namanya ayam tahu. Ayam itu ya.
3: Iya, dia tidak suka makan ayam parende, hmm, dia lebih suka makan KFC. Akhirnya yeah, oh ini tidak boleh dibiarkan. Ternyata memang okay generasi muda sekarang harus mengenal budayanya.
2: Hmm, oke okay, okay.
3: Sehingga kemudian kita bikin cucur lah. Karena kebetulan saya bisa bikin cucur ya. Anak saya alhamdulillah bisa goreng cucur.
2: Oh, buat dipaksa kamu bisa goreng cucur ya, Maya?
3: Iya. Dia malah semangat. Mak, saya mau goreng cucur. Ya sudah, silakan oh goreng cucur. Jadi kadang kalau misalnya kita ada yang pesan, mm-hmm, kita goreng terus saya bilang, "Ada sisa adonan kalau mau goreng buat teman-temannya silakan." Oh. Jadi mereka goreng gitu. Maksud saya bahwa ya, setiap komunitas, mm-hmm, setiap etnis itu dia punya identitas, ya, punya betul ciri khas. Ya. Dan cucur itu sebenarnya bagian dari identitas kita sebagai orang entah orang Muna, ya, entah orang Buton, oh, yang kemudian memang di dalam haruannya itu harus ada cucur, betul, kan? Itu ya identitas kita. Kalau kemudian orang-orang generasi muda saat ini mulai melupakan itu, mm-hmm, khawatirnya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi orang yang bisa harua.
2: Ya betul juga, kan? Karena hanya ada item itu kan yang ya diwajibkan.
3: Orang hanya akan cerita soal, oh dulu orang itu kalau ada pernikahan ada harwa yang kemudian pengantin secara sakral bisa saling menyuapi, hmm, orang-orang tua mendoakan pengantinnya itu dengan disuapi ayam lapa-lapa ya, misalnya dengan ayam ya kasiu tadi, hmm, atau ayam kandara, kemudian dilanjutkan ada cucur, dilanjutkan dengan waje ya, terakhir dengan sirkaya pengantin saling menyuapi, hmm, kalau kemudian sudah tidak ada yang bisa buat, maka tradisi itu akan hilang.
2: Betul, betul.
3: Nah, iya, sehingga kemudian cucur itu kita anggap sebagai salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
2: Oh, memang luar biasa sekali ya. Dan ya, bicara soal yang namanya kue tradisional dan mm-hmm makanan tradisional, memang saat ini memang untuk di Kota Kendari memang agak sedikit naik juga itu makanan-makanan tradisional, tapi kita juga agak sedikit miris juga karena yeah, pembuatnya itu makin hari makin berkurang.
3: Iya. Yeah.
2: Nah, dan juga jarang orang ya yang kepikiran mau buat misalnya UMKM usaha itu menuju kepada kue-kue tradisional, mereka tuh lebih kepada kekinian, makan ini. Jadi takutnya ya di generasi mendatang nanti ketika nanti jangan salah omong ya kalau Risman bilang gitu.
3: jangan salah omong
2: kalau Risman bilang ya ketika yeah nanti ada anaknya Risman dan lain-lain ketika disuguhkan yang namanya
3: cucur
2: mereka tidak suka karena
3: atau dia bertanya kue apa ini kue ayah
2: apa? Iya, itu jadi masalah itu. Nah, padahal itu adalah makanan yang sangat-sangat dinikmati dan juga disukai yeah oleh orang-orang yang
3: dan itu sehat
2: betul juga
3: yeah.
2: Tidak heran kenapa orang tua di zaman dulu nenek-nenek itu umurnya panjang-panjang karena yang mereka konsumsi
3: mungkin
2: itu,
3: ya
2: iya
3: ini Risman sudah teliti
2: ya saya juga saya lihat dari keluarga saya sendiri
3: tapi betul ya, ya
2: jadi umurnya itu bisa sampai
3: 80, ada yang 100. Iya. Nenek saya 105 tahun.
2: Nenek saya 103 tahun,
3: Bu. Masya Allah. Iya. Nenek kita panjang umur.
2: Mungkin karena panganannya juga dan juga makanannya itu
3: ya, ubi. Terjaga. Ya, terjaga, betul.
2: Hanya ubi, terus mungkin kalau di Bawo ada kasuami, ada kantofi,
3: iya,
2: ada kabuto.
3: Ada mungkin kabuto, ada iya hogo-hogo, jadi ada katumbu, ada kambewe, ada kambuse. Banyak.
2: Jadi sangat jarang orang tua kita zaman dulu itu mengkonsumsi makanan itu yang terlalu banyak mengandung
3: bahan kimia.
2: Iya. Jadi mereka itu sehatnya itu lebih panjang.
3: Dan cara berkebun mereka juga pada saat itu organik.
2: Betul.
3: Tidak ada menyemprot pestisida.
2: Iya.
3: Tidak ada kemudian menambahkan micin, penyedap-penyedap rasa itu iya, atau mungkin pengawet, itu tidak ada.
2: Yang lebih penting lagi itu tidak ada ya, zaman dulu itu yang namanya pesan makanan.
3: Oh, tidak ada.
2: Makanan cepat saji.
3: Belum ada telepon saya.
2: Belum ada, iya betul. Pakai surat, pakai merpati katanya.
3: Pakai telepati katanya.
2: Oke, ini Bu, saya lebih terkhusus ini untuk di cucur latompe. Sebenarnya okay, apa sih yang membedakan antara cucur latompe dan cucur lain? Kalau Ibu.
3: Yang membedakan apa ya? Kalau bicara cucur khas Muna, yang membedakan dengan cucur di tempat lain itu sebenarnya dia ada bolongan di tengahnya.
2: Cucur latompe.
3: Ya.
2: Yeah. Ah, oke.
3: dia ada bolongan di tengahnya. Kalau cucur buton kan enggak ada ya?
2: Iya, dia langsung.
3: Dia langsung besar dan besar, besar kayak piring.
2: Iya. Iya. Iya, besar kayak piring. Terus ada gerigi-geriginya di samping-samping.
3: Kalau gerigi itu semua ada.
2: Oh, semua ada.
3: Itu memang cucur. Kalau tidak bergerigi namanya roti.
2: Roti, betul.
3: Atau apang.
2: Iya, betul.
3: Kalau cucur itu dia, cucur khas Muna itu dia ada lubang di tengahnya.
2: Lubangnya.
3: Entah kenapa harus seperti itu, tapi memang dari dulu memang dia seperti itu.
2: Tapi orang mantriknya bukan, ini donat bukan ya?
3: Bukan.
2: Bukan.
3: Dia bergerigi, cantik.
2: Oh, saya belum lihat sampai sekarang itu. Padahal orang, mama saya orang Muna, tapi saya belum lihat dia bikin cucur yang seperti itu.
3: Belum lihat cucur?
2: Belum lihat cucur dari Muna. Saya lihat dari kecil sampai.
3: Belum lihat postingan saya di Facebook berarti.
2: Oh, berarti.
3: Berarti harus cari nama cari. Facebook saya.
2: Cucur Latompe.
3: Ya.
2: Oke,
3: nanti bukan. Di, ya bolehlah, clue-nya cucur Latompe nanti akan muncul di situ. Nanti. Ada video-video bagaimana cara menggoreng cucur.
2: Aduh.
3: Jadi yang menarik dari cucur itu menurut saya, itu dia kue yang sebenarnya gampang-gampang susah.
2: Okay.
3: Kalau kita bikin wajah, mungkin kita bisa bikin tulis resep,
2: yeah.
3: Orang akan bisa bikin. Karena dia diaduk dan kemudian dicetaknya segi empat atau dibungkus pakai daun jagung. Kalau di Muna pada zaman dulu pakai daun jagung.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Tapi kalau cucur, itu dia geriginya tidak ada cetakannya.
2: Oh iya, biasa pakai sendok ya?
3: Iya, jadi dia cukup dituang. Kalau sendok itu sebenarnya untuk takaran, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas, bisa pakai wadah apapun untuk menuang adonan di kuali. Yeah. Tapi geriginya itu tercipta karena reaksi minyak panas dengan adonan yang tepat.
2: Yeah.
3: Jadi apinya pun itu kalau pada saat digoreng itu dia apinya tidak boleh besar, tidak boleh kecil.
2: Rumit sekali kerapanya.
3: Iya. Dia apinya itu
2: lancar tapi ternyata rumit juga ternyata.
3: Okay. Tapi kalau apinya terlalu panas nanti dia akan membola. Dia tidak akan cantik.
2: Iya, iya,
3: kalau apinya kecil sekali maka itu dia akan keras dan padat. Dia tidak akan teksturnya tidak lembut.
2: Bongkar dapur ini kayaknya. Orang jadi tahu begini cara bikinnya.
3: Ya. Jadi kalau hanya sekedar misalnya banyak yang minta resep. Bu bisa minta resepnya kadang di WA atau di Japri, di inbox. Ya. Bu bisa minta resepnya? Oh boleh. Kasih resep terakhir ditanya, Bu cetakannya beli di mana?
2: Memang ini bicara soal teknik sebenarnya.
3: Ya, teknik menggoreng.
2: Teknik menggorengnya. Waduh, tak terasa ini kita sudah bahas masalah cucur Latompe ini banyak sekali ya Bang Jo. Ya, Bang Jo sudah dengar ini Bang Jo?
4: Sudah dong.
2: Oke. Tak terasa ini kita 30 menit bahas cucur Latompe saja.
4: Nanti sebenarnya kita jeda dulu satu lagu Bang Rismawan. Nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet yang mau bergabung di Pro4 Jakarta ataupun Pro4 Kendari. Ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet, nanti kita bakal balik lagi ya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: apakah telepon di sana?
1: Baik, untuk di Pro 4 FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
0: Boleh kita angkat dulu aja.
1: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 4 Kendari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara budaya Nusantara.
1: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
2: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
0: Oh, tetangga ya Bu ya.
1: Tetangga yang punya ternyata.
2: Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Farida.
1: Iya.
2: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Wode Rulia ya.
1: Ya, betul.
2: Ya, assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ah, asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi Ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru, kalau di kampung ya.
3: Oh,
2: tapi kalau kita
3: di Palu.
2: Iya.
3: Oh, Masya
2: susuru
3: Allah.
2: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
3: Cucur,
2: iya.
3: Betul.
2: Sama-sama.
1: Indonesia banget.
2: Iya.
3: Iya.
2: Nah, ini yang Ibu Fadra mau tanyakan ini, cucur itu kan bahannya simple ya,
3: iya.
2: Simple. Paling tepung, gula aren, sama santan ya.
3: Iya.
2: Kalau biasanya di tempatnya Ibu Fadra sekarang ini, itu kan selalu ada.
3: Mm-hmm.
2: Bukan cuma untuk hajatan, untuk apa, ada.
3: Iya.
2: Tetap itu ada. Atau kita ada mengadakan apa ya, kayak... kalau yang meninggal ya dari malam itu kan malam pertama, ada nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
3: Harus ada
2: ya,
3: betul.
2: Betul kata Ibu tadi ya, harus ada di sini juga begitu, harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa sih ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya mau lihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
3: Model?
2: Gitu.
1: Model apa Bunda?
2: Model kayak tampak ini. Apa namanya itu?
1: Apa
2: itu kalau orang tua saya bikinnya. Kalau orang tua saya kan bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
3: Oh, oke. Okay.
2: Itu yeah. Iya. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama. Gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya,
3: iya.
2: Tapi nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
3: Iya, betul.
2: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan teng.
3: Oh.
2: Ya, kobokan teng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu, dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan, jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit. Kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
3: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu.
2: Iya bergerigi.
3: Oh Masya Allah, saya belum pernah lihat.
2: Tapi kalau Ibu Fadil gak tahu bikin ya. Terus terang gak tahu bikin ya. Kalau yang model kampak itu gak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk bulat kampung Bu itu. Iya, tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa? Pintar Bu, pintar. Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Wanda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Bu Wanda lihat kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu. Botol sirup ABC.
3: Oh, sirup ABC ya. Iya.
1: Okay.
3: Itu untuk
2: jadi
3: menakar adonannya kayak.
2: Iya.
3: Iya.
2: Iya. Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah, itu. Ya, pakai tepung sedikit.
3: Okay.
2: Tapi terus terang Bu Bupati enggak tahu bikin. Walaupun orang tua pintar bikin.
1: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
2: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya Bu bertahan sampai berapa hari?
3: Oke, siap.
2: Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya.
0: Siap.
2: Sehat, salam bahagia. Sukses selalu untuk Ibu ya, Awa Ode Rulia ya.
3: Iya, terima kasih Bu Farida.
0: Siap, Bu Farida.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, perempat, assalamualaikum.
1: Halo, salam budaya Nusantara.
0: Iya, silakan Cegu.
1: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
0: Iya, silakan Cegu.
1: Iya. Halo, di Makassar Kendari.
2: Iya.
1: Abang, abang apa manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude.
0: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
1: Rismawan ya, Rismawan.
2: Iya.
1: Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini dua pria ganteng satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cigulia di Jakarta Selatan nih, memang temanya ini bu. Aduh, nggak cukup waktu ini bu, nggak puas nanya ini. Menjaga warisan rasa cucu lah, tompe apa nih? Dan tradisi kuliner Muna Sulawesi Tengah. Ya di Jakarta sih orang Betawi juga bilangnya cucur.
3: Iya.
1: Cucur. Nah, ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya enggak mau makanan. Ya, budaya-budaya apa sih makanannya? Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di apa nih di Kendari ini Sulawesi Tenggara itu ya pertanyaan seperti apa UMKM-nya? Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu cara ininya untuk kue cucur ini apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya. Itu.
3: Iya.
1: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar santan. Salam saya buat bapak kita, bapak ganteng sana, bapak siapa namanya di Kendari tuh, bapak stasiun RRI Kendari ya, pokoknya salam saya semua kru angkatan angkatawati RRI Kendari. Itu saja.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan ibu Audi direspon.
3: Iya. Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak. Itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
0: Biasanya bulat ya Bu ya?
3: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
0: Oh gitu.
3: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
0: tadi, kalau Bu bagaimana Farida, ketahanannya
3: berapa lama
2: berapa lama juga
3: ya. Kalau cucur yang cucur la tompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
0: Jeler,
3: itu bisa
0: gitu
3: 1 bulanan karena ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur la tompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi. Itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga. Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering atau masih berminyak, minyaknya itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur. Tapi kalau yang cucur la tompe itu dia 5 hari.
2: Ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
3: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk. Sehingga kemudian teksturnya agak keras, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan. Iya, masih ya. Ada ya,
2: tekstur begitu di dalam.
3: Iya, masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Iya, butiran-butirannya itu masih
3: butiran-butiran beras begitu, ya. Tapi kalau yang sekarang yang cucur La Tompe, itu dia sudah pakai tepung beras Rose Bran. Ya. Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya, karena makin bisa beli saja. Dulu mungkin orang
3: dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bukan dapur lagi nih.
3: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng. Oh. Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
0: Oke.
2: Didiamkan dulu berarti.
3: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
0: Didiamin jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kena diemin.
3: Jangan tunggu lama-lama ya, Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Aku lagi.
3: Parah kalau diambil orang. Ya itu.
0: Siap.
3: Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin lemari pendingin.
0: Oke, siap.
3: Kalau
2: Cek Guria.
3: Buat Ibu Ria, ya. Tadi pertanyaannya
2: tadi dia, peran pelaku UMKM dalam masyarakat.
3: Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
3: Iya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu. Dan ya buatan sendiri dengan ini, ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda. Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
3: Iya. Berarti saya sempat di WA, Bu ada misaingan, oh enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga.
3: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya. Kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
3: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos. Saya lihat. Alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga.
3: Ini rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga.
3: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
3: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya, berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
3: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi ya.
3: Iya, dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya tidak salah.
2: Masih direncanakan itu Risman berarti. Belum ada.
3: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat itu. Iya, jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam, yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya
3: kebiasaan semacam siar Islam. Oh, ya, okay. Karena kebiasaan orang kebiasaan zaman dulu kan bikin sesajen, ya, karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul. Ya.
3: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
3: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa, sehingga kemudian ketika masuk Islam, haruannya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, okay, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah cucur sebagai wajib dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
0: Siap.
3: Dalam talang harwa itu, dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja.
2: Iya.
3: Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris berat ya.
0: Mahal berarti ya itu ya.
3: Iya.
0: Iya.
2: Okay. Waduh, ini sangat-sangat panjang.
3: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228.
0: Okay.
3: Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu?
2: Yeah.
3: Yang ada di apa namanya? Anjungan Teluk Kendari. Ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah. Mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya Dinas Pariwisata ya,
2: betul,
3: mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional. Sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
0: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perompet Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur atau tompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
2: Iya.
3: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil.
2: Iya.
3: Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena enggak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat
3: ya. Dari segi filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada. Sehingga harus diganjilkan. Itu filosofinya.
0: Siap.
2: cuma memang dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
0: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya Bang Risman ya. Apakah saya di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman, telepon terakhir? Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
0: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
0: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
0: Iya, silakan Bang Leman.
4: Oke, selamat siang. Bang siapa yang dikenalnya?
0: Bang Risman.
4: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung saja, selamat siang Ibu.
0: Iya.
3: Selamat siang Pak.
4: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Itu, Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.001,
0: yang kecil itu, Bu. Oke, siap.
4: Oke, gitu saja, Bu.
0: Terima kasih, Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Bu Aude.
3: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak, itu yang sangat mahal sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
3: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
0: Oke, jadi bervariasi ya tergantung penjualnya intinya ya.
3: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
0: Siap deh kalau gitu.
2: Murah mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
3: Ya mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Mungkin. Barangkali ada yang campur, ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian dia biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah. Murah
2: dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
3: Jadinya lebih banyak mungkin.
0: Siap deh kalau gitu. Boleh silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, bio cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk
3: perkembangannya? Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
0: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita biar nggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aude, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Bersih RNet dan pendengar Perempat, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RNet untuk di Perempat Jakarta. Masih kok, ayo, masih ada sisa 1 jam lagi ya. Jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital, masih boleh di channel Perempat RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.
6: ...99,2 FM Pro4, Suara Budaya Jambi.
7: Kabar Hariku.

Selamat siang, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko PUPR Kota Jambi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan lingkung. Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Jambi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan lingkungan melalui 240 paket pekerja yang tersebar di 11 kecamatan pada 2026. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra di Jambi mengatakan hingga akhir Juni 2026, progres pelaksanaan seluruh paket pembangunan telah mencapai sekitar 40%. Paket pekerjaan tersebut meliputi pembangunan jalan baru, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta perbaikan ruas jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi agar hasil pembangunan memiliki daya tahan yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada November 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan jalan lingkungan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Jambi untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang rusak sekaligus meningkatkan aksesibilitas di kawasan permukiman. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko PUPR Kota Jambi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan lingkung. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

0: Hei, tahu nggak? Dia itu begitu loh.
1: Tuh, si penakut lewat. Hei kamu, sudah nggak bisa? So hebat pula.
2: Kamu itu bukan apa-apa. Mau melawan kami?
0: Pukul baru tahu rasa kamu.
3: Stop! Jangan bully aku lagi. Aku benci dibully terus.
4: Sadar atau tidak, apapun bentuk bully tidak dibenarkan dalam kehidupan di sekitar kita. Kita harus hentikan ini.
5: Ayolah teman, jangan takut.
6: Kami bersamamu.
7: FM Perempuan Jambi.
8: Sebaiknya kamu tahu. Seseorang yang suka memakai sendal jepit dibanding alas kaki lainnya biasanya adalah orang yang santai, tidak suka memberontak dan apa adanya. Dilansir dari Readers Digest, mereka senang mengikuti arus dan apa adanya. Orang ini sangat tenang dan mudah adaptasi. Selain itu, mereka adalah tim, ikut aja lah daripada berusaha untuk kebahagiaan diri sendiri. Mereka benar-benar santai dan mengikuti apa yang terjadi.
9: Sebaiknya kamu tahu.

Ya, ketika informasi kali ini yaitu hadir yaitu mengenai ketupat. Meski tidak memasuki bulan Ramadan ataupun Idul Adha ketika nanti, tapi ketupat ini ya kan pasti banyak juga yang jualan di pasar karena ketupat ini merupakan makanan khas yang identik dengan perayaan Idul Fitri di Indonesia. Nah, hidangan ini biasanya disajikan bersama per ayam, rendang ataupun sayur besantan. Tentunya ketika nanti melalui laman media sosial Dinas Ketahanan Pangan Jawa Barat, ketupat ini dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa muda ataupun janur. Setelah direbus selama beberapa jam, beras akan mengembang dan juga membentuk tekstur yang padat. Selain sebagai makanan, ketupat ini juga memiliki makna filosofis dalam budaya masyarakat, dan juga anyaman janur ini melambangkan hubungan antar manusia yang saling terikat dan juga penuh kebersamaan. Tentunya kanti-kanti pembuatan ketupat ini membutuhkan keterampilan khusus, terutama dalam menganyam janur, dan juga keahlian tersebut masih diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah. Tentunya kanti-kanti saat ini ketupat tidak hanya disajikan pada hari raya, tapi juga hadir dalam berbagai acara keluarga. Banyak rumah makan tradisional yang menyajikan ketupat sebagai pelengkap menu, serta ketupat ini dapat dipadukan dengan berbagai jenis lauk sesuai selera. Rasanya yang netral membuat makanan ini cocok dipadukan dengan aneka masakan Nusantara, dan sebagai bagian dari warisan kuliner Indonesia, ketupat ini tetap memiliki tempat istimewa di tengah masyarakat dan juga kehadirannya menjadi simbol kebersamaan dan juga rasa syukur.

Ya, ganti-ganti beralih ke informasi lainnya. Kali ini ada perkembangan kasus demam berdarah, yaitu di Kota Sungai Penuh menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Berdasarkan data Kemenkes ataupun Kesehatan Kota Sungai Penuh, hingga saat ini tercatat sebanyak 118 kasus DBD, sedangkan pada periode yang sama tahun 2025 tercatat 85 kasus. Meski jumlah kasus meningkat, hingga kini belum ditemukan adanya kasus meninggal dunia akibat DBD di Sungai Penuh.

Kadikati Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yefrizal mengatakan bahwa kasus DBD tertinggi berada di Kecamatan Pondok Tinggi. Menurutnya, wilayah tersebut merupakan kawasan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Sungai Penuh sehingga memiliki tingkat kepadatan permukiman yang tinggi dan juga kondisi rumah yang saling berdekatan serta tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir turut menjadi faktor yang memicu meningkatnya kasus DBD. Tentunya ketika untuk menekan penyebaran DBD, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus menggencarkan upaya pencegahan melalui pemberantasan sarang nyamuk. Yefrizal menghimbau masyarakat agar rutin menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan gerakan 3M, yakni mengurus tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Ia juga mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala DBD sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018, dari RRI untuk Indonesia.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kati-kati dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi akan menemani kati-kati ya untuk edisi hari ini bertepatan di hari Jumat 24 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan kati-kati semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, bahagia bersama keluarga ya. Dan saya akan temani kati-kati hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kami ucapkan selamat sore untuk kanti-kanti semua. Selamat mendengarkan Perempat Jambi yang baru saja mendengarkan atau sejak pagi tadi selalu monitor Perempat Jambi. Baik, kanti-kanti untuk kali ini saya akan temani Anda. Tentunya di acara

0: 081167079920. Tema kita hari ini kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia. Betul nggak sih? Baik, kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Emang beneran baik kebaya, cermin-cerminkan orang Indonesia beneran, Bang.
0: Masa iya?
1: Iya, kan gak ada yang lain pakai kebaya.
0: Gak ada, orang barat gak ada pakai kebaya ya?
1: Gak ada.
0: Oh, gak ada, cuma orang Indonesia lah pakai kebaya ya.
1: Iya, kebaya kan memang serius Indonesia, kepunyaan Indonesia.
0: Oh iya dong.
1: Bukan punya negara lain.
0: Ngomong-ngomong gak ada koleksi
1: ada negara...
0: Ngomong-ngomong, berapa koleksi kebayanya?
1: Kebayanya cuma satu.
0: Satu? Tapi bagus kan, cantik kan kebayanya kan.
1: Iya, masih ada sih. Kadang-kadang kalau dipakai kan rasanya, kalau ada acara-acara formal kan nggak mungkin juga dipakai.
0: Betul, kayaknya gimana ya kalau pakai kebaya kalau bukan acara resmi
1: kalau
0: ya?
1: Kalau ke pasar pakai kebaya, kan ditawain orang apa pakai kebaya.
0: Iya. Kadang-kadang kita kondangan pakai kebaya aja agak gimana rasanya ya?
1: Agak gimana dilihatin orang.
0: Iya, dulu. Jadi mata orang tuh tertuju ke kita semua ya perasaan ya. Iya,
1: kecuali kayak acara hajatan mungkin kalau ada keluarga, kakak atau adik kan kan boleh kita pakai tuh. Kita
0: kan
1: yang biar warnanya enggak sama kan, beda-beda warna kan, itu kan makanya kebaya.
0: Kan itu memang acara keluarga, acara resmi ya.
1: Iya, acara resmi. Kalau pakai kebaya kebaya liatin orang.
0: Iya.
1: Kita nggak boleh malu kalau sama kebaya, kan memang punya Indonesia kebayanya.
0: Iya dong, bangga dong kita kebaya buatan Indonesia.
1: Cuma galak-galak orang ini salah-salah persepsi. Ini ngapa ke pasar angsur dulu pakai kebaya katanya. Emang anak kondangan.
0: Iya benar.
1: Kan aneh jadinya.
0: Benar.
1: Kalau negara yang punya kebaya ya, saya rasa mungkin meniru-niru lah.
0: Iya, betul.
1: Jadi kebaya kan memang Indonesia punya dari zaman bengennya tuh.
0: Iya, asli Indonesia ya.
1: Iya. Dulu kan pernah diakuin juga kan sama negara lain kan?
0: Iya, benar.
1: Iya, benar itu. Kita nggak bisa dong diem aja.
0: Nggak bisa dong.
1: Iya.
0: Itu hak cipta kita itu.
1: Kita punya, kayak batik kan memang punya Indonesia juga.
0: Betul.
1: Batik kebaya itu memang orang Indonesia punya.
0: Iya, Indonesia banget ya.
1: Indonesia banget pokoknya.
0: Oke, siap kalau begitu. Bangga kita pakai kebaya ya.
1: Iya, bangga dong.
0: Oke, siap.
1: Lagunya apa ya? Ini lagi goreng opak.
0: Hai, mantap.
1: Pokoknya di rumah kalau ada makanan. Kemarin bikin pempek, hari ini bikin opak.
0: Mantap bener. Ada aja
1: kalau
0: cemilan.
1: Bisa dikit itu apa sih, enggak jadi kerjain. Cuman udahnya capek. Udah capek deh.
0: Capek deh.
1: Udah capek nih dari pagi belum berhenti di dapur.
0: Siap.
1: Kalau bahas aja lah, Bay ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Pokoknya Putri Kademangan, terima kasih ya.
0: Iya.
1: Kemarin paketnya lewat Bunda Rizka, kakak butek kemarin nyampe ke rumah.
0: Alhamdulillah.
1: Enak loh, mengkur loh, lembut loh.
0: Alhamdulillah.
1: Ubi kayunya lembut loh, enak loh.
0: Mantap.
1: Ya, kita main mau ajak, kita gak bisa pergi.
0: Oke.
1: Sekarang mana emang kita boleh bisa juga tuh. Setelah kalau pasti tengah jalan lagi ini kan.
0: Iya, betul.
1: Jalan ini tinggi kan.
0: Oke. Oke,
1: siap. Sama aja ya.
0: Oke, siap. Ya,
1: mandi keringat nih.
0: Bye.
1: Terima kasih ya. Sama Ayah, sama Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya, ngopi belum?
0: Alhamdulillah.
1: Belum.
0: Iya.
1: Belum ngopi, bikin dewek, gorengannya minta diantar Ibu Dawati.
0: Wah itu, lagi goreng opak katanya dia.
1: Iya.
0: Mantap benar, mantap benar. Oke, siap-siap. Oke, Bang Puja Kusuma ini di mana tinggalnya? Kemarin ada yang bertanya, saya nggak tahu di mana.
1: Di 62, kilometer 62 arah Merlung.
0: Oh, kilometer 62 arah Merlung.
1: Iya.
0: Oh, masuk Tanjung Jabung Barat berarti ya?
1: Belum masuk, masih Muara Jambi.
0: Oh, masih Muara Jambi, perbatasan.
1: Perbatasan 8 kilo lagi, perbatasan itu.
0: Oke, mendekati ke Merlung rupanya ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemarin saya bingung apa arah Palembang, apa arah mana kata saya ini. Oh, arah sana. Arah Merlung, oke, oke. Iya. Oke, siap Bang Puja Kusuma.
1: Lagunya ini Berkelana dari Roma.
0: Berkelana.
1: Iya, udah lama gak dengar lagu ini.
0: Oke, siap.
1: Coba mau berkelana dulu.
0: Oh, siap.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buatnya Mas Eki, selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Buatnya Bunda Mati, buatnya Emma, Bang Aju,
0: Bramman,
1: Alini, Nadia Purnama,
0: Amarkan,
1: Armi Muda,
0: Aju,
1: Bang Ijal, Pak Butet, Rudi, Naila, Ajeng, Desila, Melati, Teguh Ardiansa, Hamzah Yusuf Hendra, Bang Setiawan, siapa lagi, Andi Caka Dinata, Putra Pulau Kijal, Vero Aurel. Pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali dari A sampai C. Mudah-mudahan mendengar kita sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Amin ya Allah.
1: Dari perlindungan yang maha kuasa.
0: Masya Allah, amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Eki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Puja Kusuma yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap. Rupanya arah ke sana toh. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mak Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
2: Ayo atuh.
0: Mantap.
2: Iya, mau hujan Kak.
0: Mau hujan.
2: Iya, mendung di sini.
0: Oh, mendung. Tapi belum turun hujannya.
2: Belum.
0: Oh, belum. Maunya turun apa enggak?
2: Maunya sih turun,
0: ah. Udah panas ya.
2: Iya, biar berkah.
0: Masya Allah.
2: Biar subur tanamannya.
0: Amin. Masya Allah. Masya Allah.
2: Kumaha kabarnya, ah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Di rumah sehat juga ya, ah.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat
0: asli aja. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
2: Amin. Ya Allah.
0: Amin. Ya Allah. Amin. Amin.
2: Panas ya?
0: Ah, di sini Jambi. Ada kadang panas, kadang mendung.
2: Waduh, nano-nano.
0: Iya. Nano-nano ini sekarang lagi mendung nih. Iya, tapi mendungnya kalau hujan kayaknya jauh masih ini.
2: Oh, masih jauh ya.
0: Iya, kayaknya ke sana dulu baru ke sini.
2: Mendung banget di sini.
0: Oh, mendung banget kayaknya udah. Kayaknya di sana dulu hujan itu. Oh,
2: ya, mudah-mudahan lah.
0: Entah iya.
2: Wah,
0: ilah tumpah di sini.
2: Jadi lagunya apa?
0: Oke, siap. Apa lagunya itu?
2: Lagunya dari Imam S. Arifin.
0: Apa judulnya?
2: Anjur Pena Telur.
0: Asik.
2: Apa judulnya? Itu pokoknya.
0: Iya, Ancor Pesena Telur kalau nggak salah.
2: Iya itu enak dengarnya asik.
0: Wih, mantap benar itu.
2: Iya, apalagi Aki yang
0: nyanyi. Oh, kan main bubar semua jadinya.
2: Oke. Jangan atuh, dikit-dikit mah bisa nyanyi atuh.
0: Iya, dikit-dikit bisa. Gak tahu dia emang kagak bisa.
2: Oh, yang bilang bukan patah ya.
0: Aduh, Assalamualaikum. Amin. Amin ya Allah.
2: Karena harus ada candaan ya.
0: Siap.
2: Ntar tegang-tegang, aduh bahaya.
0: Jangan.
2: Iyalah, pokoknya sehat selalu lah buat satu warga ya.
0: Amin, amin.
2: Tadi yang baru turun tuh,
0: Kang Puja Kesuma.
2: Kang Puja Kesuma, 62 ya, arah Merlung itu.
0: Iya, kemarin saya bingung arah mana ya. Pikir arah Palembang.
2: Ustaz, jauh banget.
0: Iya.
2: Kalau Palembang kilometer gitu kalau Palembang mah.
0: Oke.
2: Pokoknya ya salam kenal lagi buat Kang Pujak Kusuma ya.
0: Iya.
2: Iya, terus juga tadi ada Bunda Wati sama Ayah Iman.
0: Iya.
2: Terus ada Bunda Wati, Bunda Nadia sama Bang Ali. Ada juga Bang Kadir CS.
0: Iya.
2: Ada juga Bang Amar. Ada juga Bang Adi Cakra bersama Dona Dita, mana suaranya belum gabung nih. Bang Poput banget ya.
0: Iya.
2: Kita doakan ya.
0: Amin.
2: Semoga cepat terlaksana ya.
0: Amin ya Allah.
2: Iya, terus juga ada Bang Adi Mukti buatnya lagi. Bang Hamzah Yusuf.
0: Iya.
2: Terus juga ada siapa lagi ya buatnya Bang Dujang Jembatan Emas. Terus juga ada si Usli buat juga Pero nanti juga buatnya lagi Bunda Aurel ya. Tina Kampar juga disapa lagi. Tina kemana suaranya Tina? Lama ya nggak dengar suara
0: ya. Betul.
2: Ya semoga sehat selalu aja.
0: Amin ya Allah.
2: Terus juga lagi disapa aja Bu Desila, Bu Desolia, juga ya Bu Yani juga.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Sehat doi ya Tuhan. Nanti itu Suli juga.
0: Iya.
2: Dan Ija, Bang Rudi juga.
0: Iya.
2: Nah, semua-semua lah pokoknya maaf. Yang disapa yang ini. Ya, nanti di belakang nanti kan.
0: Siap.
2: Ayah lagunya ayah kan?
0: Ayah.
2: Udah buat atur nuhun ya.
0: Siap.
2: Tetap jaga kesehatan
0: Baik.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyata Anita yang ada di Sungai Toman sana, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga. Kita akan sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bro dangdutan
0: yo.
3: Mana?
0: Di sini yo.
3: Ayo.
0: Siap.
3: Nah, ini lagi gerimis melanda hati.
0: Wah, gerimis.
3: Iya.
0: Kok dulu-duluan aja?
3: Iya dong.
0: Bagi-bagi dong gerimisnya.
3: Boleh.
0: Pelit banget sih.
3: Iya, kan rezekinya biar dibagi.
0: Oh gitu.
3: Ya, tunggu aja ya.
0: Oke, siap.
3: Bagaimana kabarnya abangku?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
3: Iya, ini kayak mau deras hujannya.
0: Mau deras.
3: Iya.
0: Oke lah kalau begitu.
3: Iya, lagunya ya.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya apanya ya?
0: Apa yo?
3: Goyang kewer-kewer tak?
0: Goyang kewer-kewer.
3: Ya.
0: Oke.
3: Salam-salam ya.
0: Siap, silakan.
3: Salam ya, abang itu sama selalu.
0: Amin.
3: Di dalam melindungi seluruh dunia.
0: Amin.
3: Tadi pamannya juga menarik ke kabute. Siap. Wajah Anita Pina juga. Wajah abang Puja Kesuma tadi juga putera M, Bang Arni juga. Wajah ya. Mama Iza ya. Wajah Nek Libatula Bagawan, Mas Putra Bulak Ijang, Mbak Musir Sili juga.
0: Wajah
3: Bang Ija Bang Tangrima juga di GX. Wajah Mama Suri Budi Sili, Budi Sila, Mbak Selia, Mbak Yani Jani Bunda Nyati juga. Wajah Vero juga Pak Lima Aurel juga di Musi, Namza Yusuf. Wajah yang lagi Bang Jo juga.
0: Iya.
3: Dan juga buatnya Pak Abiketelinata,
0: iya.
3: Buatnya Mbak Ayang juga,
0: Ayang juga.
3: Buat semuanya aja.
0: Siap.
3: Ada.
0: Ada.
3: Oke, lagunya tak tunggu ya.
0: Oke.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Amar yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan ya. Yang bergabung bersabar, nanti kita akan sapa kembali ya, sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Ketika muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Pro 4 RRI Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: pun berada kembali lagi bersama Perempat Jambi, tentunya masih di acara Prodangdut. Kita akan sapa ganti-ganti di 08116707920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke dangdutan.
1: Di mana?
0: Di Perempat yuk.
1: Kejauhan.
0: Ah, maunya di mana dong? Maunya di mana? Saya yang ke sana apa jadinya?
1: Iya, iya.
0: Wois, mantap tuh. Kita ngopi bareng ya.
1: Iya.
0: Nobar.
1: Wah,
0: nobar, masih ada nobar emangnya. Masih belum move on, masih pengen nobar aja.
1: Iya.
0: Besok
1: ini kan ada kan Piala Asia lagi.
0: Piala Asia ya?
1: Iya.
0: Oh, yang Asia Tenggara? Oh, yang ada Malaysia, ada Singapura itu?
1: Iya.
0: Oh, cuma
1: Indonesia lagi main
0: tuh. Oh, se-Asia Tenggara aja? Oh, mantap tuh.
1: Kamboja ada juga.
0: Kamboja, ya.
1: Mm-mm.
0: Ada Laos.
1: Mm-mm.
0: Ada kunyit.
1: Kunyit? Ada serai.
0: Iya. Ais, mantap. Kabar sehat ya?
1: Sehat. MBG gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Semangat.
1: Yang penting
0: sehat. Waduh. Jangan lupa minum obat.
1: Iya.
0: Iya. Iya, itu penting itu. Oke, siap abangku.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Yang anu tuh penjual tuh lagu apa tuh?
0: Yang mana tuh?
1: Di Inggris, di Jerman, di Perancis itu tuh.
0: Apa tuh ya? Bingung saya jadinya.
1: Iya, apa lagunya tuh?
0: Lagu di Inggris, di Jerman, di Perancis. Waduh, saya suruh nebak pula nih.
1: Yang di, apa dari timur tuh? Artinya dari timur tuh?
0: Apa ya di Inggris? Lagu di Inggris di Paris kali ini?
1: Ah ya, di Inggris di Paris.
0: Kalau enggak salah.
1: Lupa, enggak tahu.
0: Waduh, judulnya bahasa Indonesia apa?
1: Bahasa Indonesia judulnya tuh.
0: Oh, ngapain repot kali bukan?
1: Mungkin lah.
0: Mungkin ya. di Paris.
1: Ya, kemarengan dengan apa tuh? Ikan lele, ubur-ubur ikan lele ya, tuh barengan itu dia tuh.
0: Apal benar lagu ada. Oke, nanti tak cari ya kalau gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya Bang ya Bang MBG.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Buatnya yang sudah masuk tadi siapa Jaya sudah banyak ya?
0: Bang alhamdulillah.
1: Iya, Bang Puja Kusuma ada dengarnya tadi.
0: Ada.
1: Amarkan Wat Ulfa. Buatnya Mbak apa yang di Sungai Toman?
0: Anita.
1: Iya, Mbak Anita.
0: Mm-mm.
1: Mbak Anita, besok kami ke 17-an besok ke sana itu.
0: Kemana tuh?
1: Sungai Toman.
0: Wih, jauh. Acara apa tuh?
1: Iya. Ke anunya, apa namanya tuh? Yang lewat lagi Sungai Toman tuh, apa namanya ya?
0: Ada acara di sana?
1: Iya.
0: Oh, mantap.
1: Ada job.
0: Oh, ada job. Mantap itu. Oke.
1: Okay. Buatnya siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Makija, BCS, Daramlan, dan dianya. Mang Ajo, Mayo, Mayo, ayo pulang tuh.
0: Ayo, Mang Ajo.
1: Lama tetehnya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya belum masuk kan?
0: Belum.
1: Buatnya saya udah gado-gado. Buatnya Pero, Ajeng, Nela, Ika, Rianti. Buatnya apa tuh Pina di Kampar.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ijal. Buatnya Putra MTM.
0: Iya.
1: Buatnya Nelly. Buatnya semua lah.
0: Siap. Baik.
1: Ada lagunya Bang Bang.
0: Kita coba ya. Mudah-mudahan benar lagunya.
1: Iya.
0: Judulnya ngapain repot. Tapi ini pembuka nih. Oke.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Armi yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa, ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bayhaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Apa ya dangdutannya?
0: Ayo kita dangdutan.
2: Kemana dangdutannya?
0: Saya meluncur ke sana, boleh enggak?
2: Gak boleh lah.
0: Osh, mantap.
2: Terima kasih aja lah.
0: Oh gitu, ke sana baik. Belok lagi dong saya ini. Enggak jadi dong nih, saya balik lagi, belok lagi nih saya ini.
2: Belum. Ya, semoga. Semoga masuk ya Mbak Tero.
0: Iya.
2: Lagunya nih, lagu sedih lah banget.
0: Wah, nanti saya nangis. Nangis enggak saya ini kira-kira nih?
2: Lagunya Kurindu Ayah.
0: Kurindu Ayah dari Gelpiama. Kalau ini lagu bikin saya nangis ini. Iya,
2: karena ini rindu dengan ayah.
0: Iya, kan? Saya pun rindu dengan ayah saya nih.
2: Iya, salam-salamnya Bang Ardi, Bang.
0: Bang siapa Bayasi, tuh? Ya. Siapa tuh disebut tuh? Siapa tuh?
2: Sebut dengan Bang Ardi.
0: Oh, Bang Ardi, di mana dia tuh?
2: Cuacanya lagi pagi
0: mendung. Siap.
2: Sama beberapa dua hari yang lewat ini mendung.
0: Mendung ya, oke.
2: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayaki, selamat sore, sama juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Kemudian ada Bang Jalan Suntu, ada Bang Tamrin, ada Sadir CS,
0: ya.
2: Ada Rudi Sengeti, Ramlan di Sungai Semudu, Alimin dengan Teh Nadia Purnama,
0: ya.
2: Mang Ajum, Putra Pulau Pijang, Arma Andi Muhsin, ya. Ada Ika Rekianti, Bendayawati dengan Ayah Imannya.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Mbak Tiro ya, masuklah Mbak Tiro.
0: Masuk.
2: Mbak Anita di Sungai Tomang.
0: Iya.
2: Mama Sekendar Aurel. Adanya Ajeng juga ya, selamat sore. Ada Abdullah, ada Putra Tansun.
0: Iya.
2: Ada Kek Semar juga, selamat sore. Adanya Bang Soleh, ada Cik Rusli, Abdurrahim, Amarkan juga, Tina di Kampar Riau ya, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Selamat sore untuknya Bang Bayaki, selamat sore semua juga. Terima kasih banyak Bang Bayaki.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang sudah bergabung ya, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantep bener itu suaranya itu. Wesh, mantep bener. Waduh, mantap, mantap. Wah, kalau justru itu deket mas saya meluncur malahan. Di sana nganter saya meluncur, nggak ketemu jadinya. Asya Allah, kabar sehat ya? Alhamdulillah. Ini cuacanya mendung kayaknya ini.
1: Doain
0: biar hujan ya. Hujannya yang banyak apa yang dikit? Jangan terlalu banyak hujannya ya. Sedang-sedang aja. Oke, siap sambil menikmati secangkir kopi. Mau dengar lagu apa nih?
1: Zakia.
0: Nah itu?
1: Iya.
0: Wah, kan main. Nanti bisa nambah itu kopi dengan Zakia.
1: Iya,
0: dengan kopi. Oke, siap.
1: Hah? Wah, jangan ngopi.
0: Bukannya wayanya lagi, mau waktunya ini, waktunya ngopi ini kita ini. Ya jangan. Oke, siap ya, kalau begitu.
1: Malamnya sama sore.
0: Siap.
1: Mbak Ajeng, Mbak Peru. Bang Rudi, Bang Ramlan. Pak Andi Noksin.
0: Iya.
1: Tambula.
0: Iya.
1: Mbak Peru. Mbak Tina.
0: Iya.
1: Bang Ijal. Bang 62.
0: Iya.
1: Bangga DCS.
0: Siap.
1: Untuk Pak Udin. Dan untuk semuanya ya.
0: Baik.
1: Wush,
0: mantap. Oke.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Iing yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap. Emang udah wayahnya nih ngopi lagi kita. Mantap, mantap. Oke, pokoknya salam sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo juga.
0: Kita. Mantap. Ayo kita dangdutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
2: Lama tak jumpa nih Bang.
0: Iya. Saya juga baru lagi dengar suara Pak Nasrun ini kemana aja.
2: Susah juga tembus telepon Bang.
0: Wah ini.
2: Jaringan tidak mau mendukung juga.
0: Wah, doanya panjang kalau mau tembus.
2: Itulah. Oke deh.
0: Oke, siap.
2: Lagunya Kumbang-kumbang di Taman.
0: Wush,
2: ada Irma.
0: Mantap.
2: Ya.
0: Oke.
2: Yang pertama kan Abang Radinya sahabat tugas selalu bersama kelompok Rumaya. Yang kompak ada Pak Jaju. Paida juga di situ, ada Ibana Balikaya, ada Satyawan, ada Adik, ada Ulil, ada Abdullah, Rudi, ada Rio, ada Ira, Blawati, ada Batu, Ramlan,
0: Bater,
2: Bublati, ada Ade Muksi, ada Abdul Rahim ya. Semuanya lah sampai terkecuali kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Nasrun ya, yang ada di Palu sana, luar biasa. Mantap, mantap. Saya jadi kangen nih, udah lama baru dengar lagi suaranya ya. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga di sana ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Lagu yang sudah dipersiapkan, nanti kita akan sapa kembali. Tetap bersama Prompa Jambi.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok difoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: Baik, kata-kata dimanapun berada, kita sapa kembali ya di 0811670079920. Masih di acara Pro Dangdut ya. Ada siapa lagi di sana? Halo,
1: Pro
0: Dangdutan yuk.
1: Ayo.
0: Biasa, katanya mau ke sini, mau ke sana semuanya.
1: Apa bilang?
0: Iya, tadi siapa tuh? Pak Amja Yusuf. Iya, kita ke tempat Pak Vero aja yuk. Ayo sih bilang. Siapa takut?
1: Emang mau masuk ini?
0: Mau.
1: Ayo.
0: Iya, siap.
1: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Selalu sehat, selalu ceria.
1: Iya, walaupun gak ada duit.
0: Iya dong, duit itu nanti akan mengalir dengan sendirinya.
1: Iya, kita kerja.
0: Iya, kalau gak kerja gak datang juga sih.
1: Iya. Lagunya mana?
0: Boleh, siap, apa lagunya?
1: Lagu Kabut Biru.
0: Kabut Biru.
1: Epita Mala.
0: Iya,
1: yang
0: Pepi Epita Mala. Oke, siap.
1: Kalau nggak ada ngomong ya, Mas.
0: Iya, siap.
1: Salamnya buat Mas selalu sukses selalu.
0: Amin.
1: Malam pulangnya Tati ya, Mas.
0: Baik.
1: Jangan kemana-mana.
0: Enggak.
1: Tepero aja.
0: Oh, siap.
1: Buat tadi yang udah masuk.
0: Bang
1: Army.
0: Iya.
1: Yusuf, Pak Yusuf juga.
0: Iya.
1: Dikatra dengan Diktanya juga selamat sore.
0: Siap.
1: Butuh film, Mbak Ayah.
0: Baik.
1: Lagi ini simpul juga selamat sore. Buat Cik Rusli.
0: Cik Rusli.
1: Bang Pangeran Cinta, Bang Putra Banten.
0: Siap.
1: Putra RTN. Buat Ajeng, apa kabarnya?
0: Pak Udin
1: juga.
0: Pak Udin. Pak
1: Tiatno.
0: Siap.
1: Pak Nailah.
0: Iya.
1: Buat Mbak Wati.
0: Siap.
1: Buat Bang Asyati.
0: Adita. Iya.
1: Pak Icee.
0: Siap.
1: Buat Bang Putra. Siapa sih?
0: Nah.
1: Siapa yang di 62 itu, Mas?
0: 62, Puja Kesuma.
1: Oh, Bang Puja Kesuma juga. Buat Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Bang Nadianya juga sama sore.
0: Iya.
1: Bang Tamrin, Bang Ica. Bang Ujang juga.
0: Iya.
1: Bang Nuri.
0: Iya.
1: Bang Juli. Buat siapa tuh?
0: Apa lagi?
1: Siapa ya? Buat... Ada lagunya, Mas?
0: Adanya Cinta Biru.
1: Oh, bukan Kabut Biru?
0: Bukan.
1: Ganti aja lah.
0: Boleh.
1: Ini apa? Apa ya tadi itu? Bujangan dari Sodik.
0: Bujangan?
1: Iya.
0: B-U-J-A-N-G. Bujangan.
1: Bujangan?
0: Iya.
1: Dari Sodik.
0: Oke. Okay.
1: Kalau nggak ada ngomong, Mas, ya.
0: Siap.
1: Buat apa lagi tuh? Kita masih tuh lupa.
0: Iya.
1: Buat apa lagi?
0: Apa lagi? Semuanya,
1: Mas, ya.
0: Siap.
1: Buat Tina Kampar, apa kabarnya?
0: Tina Kampar.
1: Udah lama nggak masuk.
0: Iya.
1: Buat...
0: Woy, nggak ada pula lagu nih.
1: Nggak ada, ya?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kalau jangan pura-pura dari Era Risti.
0: Jangan pura-pura.
1: Jadi dari Esa.
0: Eka.
1: Risti. Esa.
0: Esa Risti.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bapak Sadewo. Buat Kang Sule, Bang Ramlan. Buat siapa lagi tadi tuh? Ada lagi yang mana?
0: Ada.
1: Ya, itu aja, Mas, ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang belum disenggol, mohon maaf.
0: Siap.
1: Maklum lah, udah tua, lupa.
0: Maklum lah.
1: Buat Ajeng buruan masuk, ya.
0: Siap.
1: Ya, kalau ini
0: gak
1: kedengaran suaranya. Buat Mas, sehat selalu, Mas.
0: Siap.
1: Nanti malam pengganti Mas siapa?
0: Ada Bong. Bong siapa nih? Anwar.
1: Oh, dia ya.
0: Terima
1: kasih banyak Mas ya.
0: Siap.
1: Lagunya Pak tunggu.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, walaupun tidak disenggol Vero tadi ya, masuk juga.
0: Alhamdulillah. Yang
2: lain. Itulah tadi ditunggu-tunggu kenapa Vero nggak ada nyebut nama saya ya. Dilupakan mungkin.
0: Iya, kelewatan.
2: Karena banyak yang sudah datang ke rumah dia, saya yang belum
0: berarti. Oh, benar. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Cuaca sini sekarang nih, ini apa mendung apa udah sore kira-kira nih? Tapi
2: udah, sini baru turun gerimis-gerimis gitu.
0: Oh, berarti mendung di sini nih kalau di sana gerimis.
2: Belum jam 5.
0: Iya, soalnya kayak udah jam 6.
2: Iya benar, lama Waktu ditukurin aja cuacanya bagaimanapun ya.
0: Alhamdulillah.
2: Penting dompetnya tetap membara.
0: Iya, dompetnya tetap membara.
2: Jangan sampai menang mendung dompetnya layak.
0: Jangan, dompet tetap menyala dia.
2: Ada temanya.
0: Temanya apa tadi ya? Insya Allah temanya. Oke, siap lanjut.
2: Oke, lagunya Mas.
0: Apa lagunya itu?
2: Lagunya Minta Ibu Mas.
0: Ibu.
2: Ya, dari Alan Padukun.
0: Oke, siap.
2: Oke, sambil sedikit ya.
0: Oke, silakan.
2: Sama keluarganya sama anak-anaknya sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
2: Semoga di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semua ya.
0: Amin.
2: Oke, buat Ramlan, Bang Ramlan juga mau?
0: Belum.
2: Oh, kerja mungkin Bang Dahlan, Alimin, Bang Amar juga, Bunda Nadia juga ya.
0: Iya.
2: Peru juga tadi ya, sukses selalu.
0: Amin.
2: Nah, saya udah diundang ke rumah dia ya Mas ya.
0: Iya, nggak diundang kita ini, yang lain doang kayaknya.
2: Iya, yang lain doang di dulu ya, ada YouTube diundang jauh-jauh ya.
0: Iya.
2: Nah, kita yang dekat nggak diundang dia, nggak
0: diundang, itulah. Nah,
2: sampai aja Mas.
0: Iya sih.
2: Oke, buat Ajeng juga ya, Bila juga Kak Buset juga, Mawati sama Emana juga, Mbak Joka dan Mbak Tina, Bang Ijal. Bang Ijal sudah masuk?
0: Belum.
2: Ketiduran mungkin. Bang Samperin juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang mungkin Amja Yusuf. Sudah itu siapa Cik Lusli.
0: Iya.
2: Sudah itu siapa lagi? Teh Anita juga ya, sudah Tina ditampar juga.
0: Iya. Bang
2: Serun juga lama nggak masuk ya. Mungkin keriting mungkin ya.
0: Iya. Terus
2: Ketopan juga, Lampung Ketua Kang Agung juga, Putra SPM, Putra Pulau Gijang, buat semua lama.
0: Siap.
2: Oke, ada lagunya Mas?
0: Ada.
2: Oke, lagu ditunggu. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung juga. Masya Allah, luar biasa ya. Semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo.
0: Halo juga, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarmu, Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
3: Sehat.
0: Amin, ya Allah. Oke, siap.
3: Di sini itu mendung
0: di sana.
3: Ya, tapi belum turun hujan.
0: Woi, di sini udah datang lagi nih mataharinya, sudah muncul lagi nih. Tadi agak mendung juga.
3: Iya.
0: Terang lagi dia, masih berangin-angin ya nih.
3: Di sini kayak sudah maghrib. Iya, kelak maghrib.
0: Oh, udah kayak maghrib ya.
3: Iya.

0: cinta sama teman. Dan balik buat orang bicara janji.
1: Iya.
0: Satu buat masalah. Marno terus buat kabupaten.
1: Iya.
0: Buat semua masalah baik berada selalu.
1: Siap.
0: Untuk bagi nasihat terbuka.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali juga untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Katanya di sana sudah mulai gelap seperti maghrib katanya. Baik, ketika nanti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
2: Ayo.
1: Siap kita dangdutan.
2: Langsung minta lagunya.
1: Boleh, siap. Apa ya tuh judul lagunya?
2: Kerudung Cinta.
1: Kerudung Cinta.
2: Dari Mansur S.
1: Oke. Siap.
2: Salamnya, ini tadi Mbak Vero masuk belum?
1: Udah.
2: Bang Ijal?
1: Bang Ijal belum.
2: Nah, ini salamnya supaya Bang Ijal supaya masuk atau Bang Ijal.
1: Iya.
2: Salamnya buat semuanya sahabat yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Jakarta, di Lampung, di Palembang, di Jambi Raya, di Riau.
1: Iya.
2: Dengan doa, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Dan yang masih sakit pada saat ini mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa pulih kembali seperti semula.
1: Amin.
2: Lagunya ada Mas ya?
1: Ada.
2: Nah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sang putra yang ada di Pulau Kijang sana ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti satu penelpon lagi nih. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum dangdutan yo.
0: Ayo kita dangdutan. Mantap.
1: Gimana bang dangdutannya?
0: Di sini yuk, mau enggak?
1: Di rumah Bang Ramlan aja.
0: Woi, mantap. Siap meluncur.
1: Soalnya di rumah Kak Pero kakek marah terus.
0: Dia nyuci gelas terus ya.
1: Iya,
0: Kak.
1: Gak enak apa gak enak
0: nah, gak enak apa lama-lama jadi enak ngopi terus.
1: Apa kabar bang?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat
1: ya, walaupun gimana cuacanya yang penting semua benar-benar di tempat ini dalam keadaan sehat biasanya.
0: Amin ya Allah.
1: Oke bang,
0: okay. Lagu, siap lagunya apa tuh?
1: Lagunya Pertengkaran aja bang dari Yunta Alap ya.
0: Pertengkaran. Oke, siap.
1: Salamnya buatnya yang masuk dari tadi.
0: Iya.
1: Dari A sampai ke Z. Ucapannya selamat sore.
0: Iya.
1: Dan juga yang sedang lagi monitor. Mudah-mudahan sehat selalu dan salam kompak selalu bang ya. Ada lagunya bang?
0: Ada.
1: Oke bang, makasih banyak atas waktunya bang ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sekali ya untuknya Bang Putra RTM yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga dan sahabat di sana semua ya. Baik, hati-hati dimanapun berada. Terima kasih untuk hati-hati semua yang sudah berpartisipasi di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat.

bahagia, panjang umur ya, dan dimudahkan semua urusan kita. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

PRRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias menutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 23 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ganti-ganti, saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya.

kembali mengepung wilayah Kabupaten Tangerang dampak dari kemarau ekstrim. Sebelumnya 12 titik dan per hari ini bertambah menjadi 12 titik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik mengatakan pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menangani banyak kebakaran lahan dan sampah dalam sehari pada musim kemarau. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Tangerang, terdapat 14 kejadian kebakaran pada hari ini. Dari jumlah tersebut, 7 merupakan kebakaran ilalang dan 5 lainnya kebakaran sampah. Diketahui Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang rawan kebakaran akibat kemarau ekstrim. Sejumlah peristiwa yang menjadi amukan si jago merah mulai tempat pembuangan sampah ilalang hingga lahan terbuka. Ia mengaku kebakaran terjadi sejak pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tercatat ada 11 peristiwa kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Tangerang.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memperlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade atau STR melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Investigasi dilakukan berdasarkan Section 301 Trade 1974 berkaitan aturan tenaga kerja. Aturan itu antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif impor yang baru akan dikenakan besarannya antara 10 hingga 12,5%. Tarif baru itu akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Masa berlaku tarif sementara akan berakhir 1 Agustus 2026 bersama dengan akan diberlakukannya tarif baru yang dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang terkena tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump tersebut dalam pernyataan tertulisnya Jumat 24 Juli 2026. Pemerintah Indonesia secara rutin melakukan komunikasi dengan Presiden atau dengan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan proses investigasi Section 301. Hal itu disampaikan juru bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limansetyo. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yaitu access dan capacity sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Menurut Haryo, berdasarkan info dari pihak Amerika Serikat, hasil investigasi terkait isu excess capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat. Indonesia berharap agar tarif yang diterapkan favorable bagi Indonesia, produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penandatanganan perjanjian ART sebelumnya diharapkan juga dapat diakomodasi. Pemerintah secara aktif akan terus berkonsultasi dengan USTR untuk mendapatkan tarif yang terbaik dan kompetitif. Saat ini untuk menjaga daya saing ekspor, pemerintah berfokus pada dua langkah utama. Di sisi domestik, pemerintah menyederhanakan regulasi impor bahan baku guna menekan biaya produksi, sehingga produk impor, produk ekspor dalam negeri semakin kompetitif. Sedangkan dari sisi pasar, pemerintah akan mengoptimalkan perjanjian dagang yang sudah ada seperti EI, CEPKA, IKA. Selain itu, secara agresif, pemerintah akan membuka pasar sebagai alternatif pasar Amerika Serikat. Baik, hati-hati dimanapun berada, tentunya nanti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian bedaya ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian bedaya ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian bedaya ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian bedaya ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

Ya, ketika nanti dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Masih juga kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Jaidi. Penolakan tersebut dilaporkan The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan Irak. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Al-Jaidi mengunjungi Teheran bersama delegasi pejabat senior Irak dan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Melansir dari The Jerusalem Post, Al-Jaidi juga bertemu Brigjen Muhammad Bagir Ghalibab serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kunjungan itu dilakukan tidak lama setelah Al-Jaidi mengadakan pertemuan dengan Trump di Washington. Menurut pejabat Iran, proposal dari Washington merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini tersedia. Namun, Teheran menegaskan tidak tertarik pada kesepakatan sementara yang tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan mengendalikan Selat Hormuz. Araghchi mengatakan Iran dan Irak memiliki hubungan erat di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, kunjungan Al-Jaidi dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Ia juga menyebut Al-Jaidi menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Trump kepada para pejabat Iran. Menurut Araghchi, persoalan utama bukan kurangnya mediator, melainkan pendekatan Amerika Serikat yang dinilainya tidak logis dan ingin mengendalikan pihak lain. Di tengah kebuntuan diplomatik, dua pejabat Iran menyatakan angkatan bersenjata negara itu telah bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi serangan Amerika Serikat. Persiapan tersebut dilakukan jika Presiden Donald Trump merealisasikan ancamannya untuk menyerang Teheran dan infrastruktur penting lainnya. Baik, hati-hati dimanapun berada. Untuk sementara itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dalam buku untaian para wali Allah diceritakan, ada seorang raja yang membangun istana amat megah dan indah. Untuk membuktikan kemegahan dan keindahannya, raja tersebut meminta tanggapan kepada setiap pengunjung. Semua yang datang menyatakan kekaguman atas istana itu, kecuali sekelompok orang tua. Ketika ditanya, salah seorang di antaranya menjawab, "Ada dua cacat pada istana itu." Raja tersebut kemudian bertanya, "Apa saja dua cacat itu?" Orang tua itu menjawab, "Bukankah istana itu pada akhirnya akan rusak? Dan bukankah pemiliknya juga akan meninggal?" "Ya, benar. Tapi apakah ada istana yang tidak akan rusak dan pemiliknya tidak akan mati seterusnya?" sahut si raja. "Ada, di surga," jawabnya. "Di sana, istana dan kenikmatannya tidak akan rusak selamanya, dan pemiliknya tidak akan mati selamanya." "Bagaimana cara memperolehnya?" tanya si raja. "Beriman kepada Allah, mengerjakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya," jawab orang tua itu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berdasar dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
0: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
1: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
0: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindah, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
1: Kalau warna kimia itu dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
0: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
1: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
0: Belakangan ini perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, namun masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 15 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Pemerintah terus meningkatkan pelayanan program cek kesehatan gratis atau CKG. Untuk memastikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, program CKG dinilai harus terus didorong semua kementerian dan lembaga, mengingat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut pihaknya juga mendukung program CKG di lingkungan kementerian dan Kementerian Transmigrasi. Kegiatan yang diikuti oleh 800 pegawai Kementerian Transmigrasi pada 22 hingga 23 Juli 2026 merupakan upaya pencegahan terhadap sejumlah penyakit. Ya, ganti-ganti Wamentrans Viva menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk realisasi dan tanggung jawab negara. Hal itu untuk membangun konsep negara yang menghadirkan kesejahteraan dan melindungi seluruh warga negara. Wamentrans Viva menjelaskan dengan mengacu pada data yang ada, saat ini sebaran penyakit menular menurun. Namun menurutnya, penyakit seperti hipertensi, kegemukan, paru-paru, jantung, dan gula menunjukkan jumlah yang mengkhawatirkan. Wamentrans Viva menginginkan semua pegawai Kementerian Transmigrasi sehat, bukan hanya jasmani namun juga rohani. Menurutnya, penyakit seperti itu bisa muncul karena pola gaya hidup seseorang. Wamentrans Viva menambahkan sehat itu murah asal dalam keseharian rutin olahraga, olah batin, olah pikiran, dan olah rasa. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Dr. Gigi Yuli Astuti atas selenggaranya CKG. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. TB Hasanuddin menegaskan Komisi 1 DPR RI akan segera mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi serta para penyelenggara telekomunikasi untuk memastikan kesiapan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait sisa kuota internet yang tidak hangus. Menurutnya, rapat tersebut penting agar pelaksanaan putusan MK berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta memastikan hak-hak konsumen benar-benar terlindungi. Ia menyambut baik putusan MK yang mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota internet pelanggan tidak hangus ketika masa aktif berakhir. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah maju dalam memperkuat perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi. Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital bersama seluruh operator seluler segera menindaklanjuti putusan MK dengan menyusun aturan pelaksanaan yang jelas agar implementasinya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. TB Hasanuddin juga mengingatkan agar putusan MK tidak direspon dengan kebijakan yang justru membebani pelanggan melalui penyesuaian tarif maupun biaya tambahan. Ia berharap putusan tersebut menjadi momentum memperbaiki tata kelola layanan telekomunikasi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap penyelenggaraan layanan digital. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 273 garing PUU garis penghubung 2025 mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait ketentuan sisa kuota internet. Dalam putusan tersebut, MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan sesuai formula yang ditetapkan pemerintah pusat. Ya, kanting hati dimanapun berada, kembali kita akan nikmati Irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas,

Tentunya masih akan kami hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju atau PIM Lana menegaskan Indonesia yang kuat dibangun melalui generasi berkualitas dan pelestarian budaya. Menurutnya pembangunan karakter anak dan pelestarian budaya melalui kebaya harus berjalan beriringan menuju Indonesia yang lebih maju. Lana mengatakan membangun Indonesia yang kuat tidak hanya dimulai dengan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan terlindungi. Namun menjaga akar budaya bangsa juga menjadi bagian penting dalam memperkuat jati diri Indonesia. Menurutnya anak dan kebaya merupakan dua warisan bangsa yang harus dijaga secara bersamaan oleh seluruh elemen masyarakat. Ia mengatakan anak adalah penerus bangsa, sedangkan kebaya menjadi simbol identitas yang merekatkan keberagaman Indonesia. Lana menekankan setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, pendidikan berkualitas, perlindungan, ruang untuk berkreasi, serta kesempatan meraih cita-cita. Selain membangun generasi unggul, Lana mengajak masyarakat terus mencintai, memaknai, dan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia. Menurutnya, kebaya tidak hanya mencerminkan keanggunan perempuan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap nilai budaya bangsa. Lana juga mengajak seluruh organisasi perempuan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan kebaya sekaligus membangun karakter generasi penerus. Menurutnya, sinergi lintas organisasi menjadi model penting. Menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berbudaya. Tak hanya itu, Lana menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan Hari Kebaya Nasional dan Hari Anak Nasional. Ia berharap peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun generasi unggul tanpa meninggalkan akar budaya bangsa. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah Syahmat Bayhaki menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya kanti-kanti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani kanti-kanti, tentunya nanti di Jambi Malamiko dan juga dilanjutkan di apresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Pada zaman dahulu kala di Kerajaan Sriwijaya, ada seorang putri cantik yang baik hati bernama Siti Fatimah. Kecantikan dan kebaikan budinya tersohor hingga kemana-mana. Tak seorang pemuda pun berani meminangnya, karena sang raja hanya menginginkan putrinya menikah dengan laki-laki keturunan raja. Suatu ketika, kerajaan kedatangan pemuda dari Tiongkok, Cina, untuk berniaga di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Lalu, pemuda yang bernama Tan Bun An ini menghadap paduka raja.
1: Daulat Baginda Raja, saya Tan Bun An, seorang pedagang dari Tiongkok, Cina.
2: Apa gerangan tujuanmu datang ke kerajaanku, anak muda?
1: Saya datang ke wilayah Kerajaan Paduka, memohon izin kepada Paduka untuk berniaga di wilayah Kerajaan Sriwijaya ini.
2: Baiklah, kuizinkan engkau untuk berniaga di wilayah kerajaanku ini. Tapi syaratnya, kau harus membagikan keuntunganmu pada kerajaanku.
1: Baiklah, Baginda. Akan saya penuhi persyaratan Baginda itu.
2: Baiklah kalau begitu, anak muda.
0: Tan Bun An yang menyanggupi persyaratan raja itu pun akhirnya tinggal dan berniaga di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Secara teratur, Tan Bun An datang ke Kerajaan Sriwijaya untuk menyetor sebagian keuntungan dagangannya kepada kerajaan. Suatu ketika,
1: Daulat Putri Yang Mulia, maafkan jika saya lancang pergi ke pasar beli kebaya. Kebaya dipakai gadis belia. Kalaulah boleh saya bertanya, siapa nama putri yang mulia?
3: Tidak mengapa, Tuan. Pergi ke pasar beli pepaya, tidaklah lupa membeli kurma. Jikalau Anda bertanya nama saya Siti Fatimah.
0: Tanpa sengaja, Tan Bun An melihat Siti Fatimah yang cantik jelita. Kala itu, Tan Bun An pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Setiap saat secara diam-diam, Tan Bun An melihat Siti Fatimah. Hingga suatu ketika, Tan Bun An melihat Siti Fatimah berada di pusat keramaian, didampingi dayang dan para pengawal kerajaan.
1: Sekali lagi, maafkan saya jika lancang mengungkapkan kebenaran yang saya rasakan. Sejak awal, tanpa sengaja saya melihat Tuan Putri. Kala itu, hati saya bergetar. Saya ingin mengenal Tuan Putri lebih dekat.
3: Maaf, Tuan. Kalau boleh saya bertanya, siapakah nama Tuan? Agar enak kita saling menyapa.
1: Putri jelita, nama saya adalah Tan Bun An. Saya seorang pedagang dari Tiongkok, Cina, yang mencoba peruntungan di bumi Sriwijaya ini. Jikalau Tuan Putri tak keberatan, silakan panggil saya dengan panggilan Kakanda. Karena usia saya jauh lebih tua dari Tuan Putri.
3: Baiklah, Kakanda. Kakanda pun bisa memanggil saya nama dengan Siti saja.
1: Iya, Adinda Siti. Bolehkah Kakanda mengenalmu lebih dekat?
3: Tapi Kakanda, aku takut. Ayahku selalu menolak kehadiran pria-pria yang datang dan ingin mengenalku. Ayahanda menginginkan jodohku seorang putra mahkota, bukan dari kalangan orang biasa.
1: Kanda akan mencoba mengambil hati ayahmu, Paduka Raja.
3: Baiklah, Kakanda.
0: Hari-hari berlalu. Kedekatan antara Siti Fatimah dan Tan Bun An seakan tak terpisahkan. Keduanya saling mencintai. Berjumpa secara diam-diam. Hingga suatu ketika, Tan Bun An dengan gagah berani datang ke kerajaan menghadap Paduka Raja untuk mengutarakan maksud hati meminang Siti Fatimah.
1: Daulat Baginda Raja, hari ini hamba datang untuk menyampaikan maksud isi hati hamba kepada Tuan Putri Siti Fatimah.
2: Apa maksudmu, Tan Bun An?
1: Kedatangan hamba untuk meminang Tuan Putri Siti Fatimah.
2: Apa? Tak salahkah itu? Memang siapa dirimu? Berani-berani meminang putriku.
1: Saya hanya orang biasa, Tuan Paduka Raja. Saya hanya anak seorang saudagar dari Tiongkok. Saya punya cinta yang tulus untuk Tuan Putri Siti Fatimah.
3: Ayahanda, izinkan Ananda bicara. Ananda dan Kanda Tan Bun An saling mencintai, Ayahanda. Ananda siap menerima Kanda Tan Bun An apa adanya.
2: Tapi anakku, Ayahanda ingin kau mendapatkan jodoh yang sepadan untukmu, seorang putra mahkota.
3: Untuk apa putra mahkota jika Ananda tidak mencintainya, Ayahanda?
2: Baiklah kalau begitu, Ayahanda akan merestui cinta kalian, tapi dengan syarat.
1: Apa gerangan syarat yang mulia?
2: Putriku begitu berharga bagiku, bukan putri biasa. Dia anak seorang raja. Jika kau serius ingin meminang putriku, maka persiapkanlah emas dan intan permata serta kain sutra untuk putriku. Dan yang paling utama maharnya, kau harus siapkan 7 guci uang logam emas untuk putriku.
3: Ayahanda, mahar itu sangatlah memberatkan.
2: Itu persyaratan dari ayah untuk merestui cinta kalian.
1: Tak apa, Adinda Siti Fatima, Kakanda akan berusaha memenuhi persyaratan itu. Baiklah, Baginda Raja, akan saya penuhi.
2: Bagus.
0: Setelah mengetahui persyaratan itu, Tan Bun An segera mengabari kedua orang tuanya di Tiongkok. Dan orang tua Tan Bun An pun menyanggupi persyaratan tersebut demi kebahagiaan putra semata wayang mereka. Orang tua Tan Bun An pun menyiapkan kain sutra, emas dan intan permata. Juga yang utama adalah koin logam emas sebagai mahar yang mereka masukkan ke dalam 7 gentong guci sesuai dengan permintaan sang raja. Namun untuk mengelabui perompak yang ada selama perjalanan barang-barang itu di lautan, orang tua Tan Bun An membuat kamuflase di mana guci-guci yang berisi uang logam emas itu di atasnya diisi dan ditutupi dengan ikan asin dan sayur-sayuran. Akhirnya, barang-barang itu pun tiba di dermaga. Sementara Tan Bun An dan Siti Fatimah sudah menunggu kehadiran kapal yang berisi kiriman dari orang tua Tan Bun An dari Tiongkok. Namun, apa yang terjadi ternyata membuat Tan Bun An benar-benar marah ketika mendapati kapal itu hanya berisi ikan asin dan sayur-sayuran saja.
1: Apa-apaan ini? Apa maksud ayah dan ibuku mengirim barang-barang seperti ini? Apakah mereka ingin membuatku malu?
3: Sabar, sabar, Kakanda.
1: Apa-apaan ini? Hanya sayur dan ikan asin. Ah!
0: Tan Bun An benar-benar marah kepada kedua orang tuanya ketika melihat barang-barang yang dikirimkan tersebut. Sehingga saking kesalnya, Tan Bun An membuang semua barang-barang itu ke dalam sungai Musi, termasuk guci-guci yang sebenarnya berisi uang logam emas tersebut. 1 guci, 2 guci, hingga guci yang keenam tenggelam ke dalam sungai Musi. Ketika Tan Bun An ingin membuang guci yang terakhir atau guci yang ketujuh, kakinya tersandung dan mengakibatkan guci itu terhempas dan pecah. Sehingga bertaburanlah uang logam emas itu. Tan Bun An pun benar-benar terkejut.
1: Emas-emas itu? Tidak! Ternyata guci-guci itu berisi uang logam emas.
3: Iya, Kakanda.
1: Begitu bodohnya aku yang penuh dengan kemarahan ini. Adinda, kau tunggulah di sini. Aku akan menyelam mengambil guci-guci yang berisi uang logam emas yang kubuang tadi.
3: Sudah, Kakanda. Jangan lakukan itu.
1: Sabarlah, Adinda. Kita pasti menikah. Kakanda akan menyelam mengambil guci-guci itu.
3: Tidak, Kakanda, tidak.
0: Tan Bun An pun menyelam ke dalam sungai Musi dengan tujuan untuk mengambil guci-guci itu. Siti Fatimah menunggu di atas dermaga, menanti sang pujaan hati yang tak kunjung muncul ke permukaan. Akhirnya,
3: Kakanda, Adinda akan menyusulmu. Ketika aku terjun ke sungai Musi ini, bila jasadku dan jasad Kanda Tan Bun An tidak ditemukan, namun terdapat daratan di tengah sungai Musi ini, maka disanalah makam kami.
0: Siti Fatimah pun menyusul terjun ke dalam sungai Musi untuk mencari kekasih hatinya. Namun hingga saat ini, jasad Siti Fatimah dan Tan Bun An tidak pernah diketemukan. Namun, di tengah Sungai Musi, akhirnya terdapat daratan yang berada di tengah-tengah Sungai Musi. Di sana dipercaya sebagai makam Siti Fatimah dan Tan Bun An. Tempat itu kini dikenal dengan Pulau Kemarau, yang termasyur dengan kisah cinta antara Tan Bun An dan Siti Fatimah. Hingga kini, Pulau Kemarau menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Palembang. Demikian tadi, mini drama legenda Pulau Kemarau, persembahan RRI Palembang, dengan para pelaku Muhammad Rohid sebagai Tan Bun An, Otman Hadi sebagai Raja, Resti sebagai Siti Fatimah, narator Cek Gaya, penulis naskah Lydia Wulansari, teknik dan montase Nazarudin, hiasan musik Haris Ansor. Sampai jumpa.

0: Wei Uti, ini danau pega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Wele, tunggu dulu. Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Le.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kemari, toh.
3: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pilih apa dulu ini pohon, wah.
1: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapak duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita Allah beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, Nga cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pak Tedang Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
1: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pan

0: tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, Nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Sudah lo, di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah. Sudah lo, bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakam terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Firasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubolo motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
4: diam, jangan bergerak.
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patera Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: Is so sweet.
4: Sekau ne.

0: Eh, jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik banget gue, eh.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Helmuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Helmuto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: saudara itu, setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo ulondalo, lolong gabu, lo mombango, ulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pateda Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin dis tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng, eh?

0: ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok gak hemat air sih? Gimana sih?

0: Ya, selamat malam ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz tentunya pada malam hari ke 08116707979 20 dan juga lagu kita pada malam hari ke yaitu lagu-lagu Minang dan juga untuk ketika nanti yang ingin bergabung di 99,2 MHz. Halo, selamat malam. Oke, tidak diangkat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajum.
1: Kabarnya Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik, Bang Ajum juga gimana kabarnya?
1: Kabar baik juga, Bang Anur. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
1: Minta lagu anu aja Bang Anur.
0: Lagu apa tuh?
1: Menahan air mata.
0: Menahan air mata.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Mano, salam dulu.
0: Yo.
1: Salamnya buat Mano, selamat malam, salam baru tuh guys, semua sehat selalu. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Alimi, sama Teh Nadia Purnamanya. Kemudian juga buat Bang Ali Cakrawinata. Kemudian juga Bang Ing Simpul ya. Kemudian juga buat Bendawati sama Emannya. Kemudian buat Kabuset. Kemudian juga buat Pak Burahim di Kutai Kartanegara. Kemudian juga buat Bapina di Kampariau. Kemudian juga buat Basolia. Kemudian juga buat Ika Repianti. Kemudian juga buat Mbak Pero. Dan buat semuanya aja Bang Anur.
0: Oke.
1: Lagunya ada Bang Anur?
0: Ada lagunya. Ada.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajung yang sudah bergabung pada malam hari ke 08116707979 20. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Woi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kadir.
2: Apa kabar Mama Anu Apriansa?
0: Alhamdulillah, Bang Kadir juga kayak mana kabarnya?
2: Baik-baik juga.
0: Alhamdulillah. Ya, lagi ngapain nih?
2: Enggak lah.
0: Apa yang enggak lah?
2: Aja.
0: Oh iya, baik, lagunya apa? Lagu Minang.
2: Lagu Minang?
0: Yo.
2: Apa ya?
0: Lagu apa itu? Lagu Minang malam hari ini.
2: Lagu dari apa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Oh, nama-nama. Ah, Merantau Cino Benur.
0: Hah?
2: Merantau Cino.
0: Merantau Cino.
2: Ya.
0: Minang, Minang ya. Merantau, Merantau Cino. Itu lagu Kerinci itu.
2: Ya?
0: Lagu Kerinci.
2: Katanya Minang.
0: Iya, itu Merantau Cino itu lagu Kerinci.
2: Bukan lagu Minang bukan ya?
0: Bukan. Merantau Cino itu Kerinci.
2: Lagu Minang tuh.
0: Hmm.
2: Apa ya?
0: Sini Kerinci sini.
2: Alah, Minang ini.
0: Hmm.
2: Ini Benor.
0: Apa tuh?
2: Ampe kurang tiga labi.
0: Ampe kurang
2: tiga labi.
0: Ampe kurang tiga labis. Oke. Tiga lah habis ya. Ampe kurang tiga balabia apa tiga labis?
2: Tiga balabia, lebih lah salah. Pernah aku rekos lagu tadi sakit di sini.
0: Tiga.
2: Lupa kan?
0: Tiga balabia. Ampe kurang tiga balabia. Oke,
2: ada kan?
0: Dicari dulu sambil salam-salam.
2: Salam buat Mohan Urban, selamat malam untuk kesukaan selalu ya. Buat Mang Ajum tadi. Buat Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Om Jaya Yusuf Andi Muksin Abdullah di Semar. Pernikah di Terangkito. Yang dia pernah sama Ali Minuni Ayak yang dikasih sama Toman. Di Rusli Alpiadi. Buat satu lagi. Buat Putra Gandhi Alis Muarang Cinta. Buat Kuasa Dewa Kang Sule. Buat Kang Iing.
0: Buat siapa lagi
2: itu? Itu Mas Mala Nur.
0: Oke. Okay.
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Sahabat mana? Itu sahabat malam suka sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Kadir yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada suaranya nih?
0: Ada suaranya.
3: Gapir, ada suara.
0: Bang Kadir tadi ado dak?
3: Tidak ado dak dengar ini. Tadi itu ada Gapir ado dia. Nah, ini baru ado nih.
0: Oke. Okay. Baik, gimana kabarnya?
3: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Bang Iin?
3: Iya, lagu minta lagu Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya?
3: Iya, dia melia penyanyi.
0: Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ya. Oke, dicari dulu yo sambil ya, salam.
3: Salam yo untuk Mas Ahmad Yusuf juga. Bajang Pak Heru, Pak Jae, Maju, Bang Abdullah, Pak Udin, Bang Ijal, Pak Bro. Bang Alimi, Bang Rudi, Bang Wati, semuanya masuk.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing tadi yang sudah bergabung pada malam hari ini.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral

0: Ya, selamat malam ketika nanti, dan juga kita masih bersama di kebersamaan pada Jambi Malam Iko di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam juga.
0: Halo, selamat malam juga Uni.
1: Ada banyak danur.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Senang dengannya ya. Senang dengannya,
0: sehat. Sama, saya juga senang juga.
1: Baru nyampe di Kedemangan Bunda juga.
0: Hah?
1: Baru nyampe di Kedemangan.
0: Oh, baru nyampe Kedemangan.
1: 5 hari Bunda di Sehonor. Ada job.
0: Oh, gitu.
1: Alhamdulillah, catering ya, Nur.
0: Iya.
1: Iya. Nur, lagunya Nur.
0: Lagu apa tuh, Bunda?
1: Balaki Taraso Menjando.
0: Balaki Taraso Menjando.
1: Taraso Menjando.
0: Balaki. Yuk.
1: Salamnya Bu Anu, selamat malam, selamat bertugas. Kita semangat Nur ya. Jadi kita sentral ini, mereka pulangnya pelatih Nur.
0: Yuk.
1: Terus ada Bang Alimi, ada Rudi Ramalan, Amar Batin, Guru Sila, Guru Solia, Naila, Fere, Anita, Wahudin, Kang Gugun Simpul, Kadir Sehat, Abdila, Andi Sakrawinata, nah, Andi Muhsin, terus Putra Entahan, Putra Pulau Kijang, nah, Bang Nasrun, Mak Ajung, Bang Ijal, Mak Ajung, pokoknya Kak Roy ada yang Anur.
0: Oke.
1: Okay. Abis itu dia, Anur ya, waktu itu Mak Omannya, Bunda Rizkanya, dia.
0: Yuk.
1: Nah, ada lagi, Anur?
0: Lagunya ada.
1: Makasih Anur, lagu ditunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra di Sengeti.
2: Iya, Bang, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah.
0: Saya juga ya, alhamdulillah. Walaupun
2: ingat lagu, Bang.
0: Ah, lagunya apa? Apa lagunya?
2: Kawan Bayu.
0: Hah?
2: Kawan Sayo.
0: Kawan?
2: Kawan Sayo dari Pausana.
0: Kawan Sayo ya. Cari dulu ini. Sambil salam-salamnya.
2: Salamnya Bebeng sama Mbak Wati aja deh. Udah dari ya.
0: Oke.
2: Buatnya Bang Ramlan. Juga Mbak Arisa, Fitoman, Mbak Tero, Kak Ageng, Kak Putet. Buat semuanya aja, Bang.
0: Oke. Oke. Yuk.
2: Buatnya Bang, kesehatan untuk selalu dalam.
0: Amin.
2: Segala Bang ya.
0: Amin.
2: Semoga semoga keluarga Bang.
0: Amin.
2: Ada lagunya Bang?
0: Ada lagunya.
2: Makasih banget atas waktunya.
0: Yuk. Oke, baik. Terima kasih juga dari Bang Putra di Sengeti yang sudah bergabung tentunya pada malam hariko, dan juga di 0811-6707-9920 untuk kali ganti yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ranca Bana
0: dari Bang Puja Kusuma. Hah?
3: Bang, kabar?
0: Alhamdulillah baik, karena sebaliknya.
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik juga ya, alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
3: Inilah lagi monitornya.
0: Lagi monitor nyantai dah.
3: Iya.
0: Oke,
3: Pak. Halo, Mas, belum kantor?
0: Iya, belum ini, belum berat nih, masih kencang wattnya.
3: Iya.
0: Oke, baik, lagu kita lagi apa mana nih? Nah.
3: Lagunya kalau Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah. Oke.
3: enak didengar.
0: Iyo enak didengar. Oke, sambil salam salamnya.
3: Yo salamnya buat Wati, buat Jemang Aju, Indo Nadia Purnamu, Mbak semua hal ini, Rudi Ramlan, Pak Rija, mana Pak Rija sudah ada masuk.
0: Iyo, mana lah?
3: Lalalo kan. Lagi buat Jemang Dedila.
0: Jo
3: BMT Rusia ada Putra Pulau Kijang ya. Aktif terus nampaknya Putra Pulau Kijang ini.
0: Iya.
3: Buat Hamjaiku, Abdullah, Kupu-kupu galu-galu dah.
0: Oke.
3: Ya Ete tidak ambuk sebutamu nang. Nah yang Ete tidak sebutamu nang kadang tidak ada buat jalarnya.
0: Iya.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Pujo Kusuma yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: menyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Risko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Yang masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita tentunya pada malam hariko dan juga di lagu-lagu Minang. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Ayang.
1: Iya, apa di kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ya, nah sebaliknya juga nih.
1: Iya.
0: Sebaliknya kayak mana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Baik juga ya.
1: Entar lagu dong.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Ben Sabana Licin.
0: Hah?
1: Penyanyinya Ben Licin Sabana Licin.
0: Kabana Licin.
1: Ya judulnya.
0: Oke, Kabana.
1: Alam semuanya bebas ya.
0: Iya, dicari dulu lagunya ya.
1: Buat emang mat tugas saya selalu.
0: Oke, lagunya ada. Oke, baik di 08116707 di kebersamaan kita pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Yo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yo, dari Kakak Butet.
2: Baik, kabarnya.
0: Alhamdulillah baik.
2: Amin.
0: Iya, gimana sebaliknya?
2: Baik.
0: Baik juga.
2: Iya.
0: Iya, gimana di sana?
2: Apa?
0: Cuacanya?
2: Cuacanya. Apa? Bagus kok.
0: Bagus.
2: Iya, sejuk.
0: Oke, baik. Lagu kita apa nih Kak Butet?
2: Lagunya pisau memata angin.
0: Hah?
2: Pisau.
0: Pisau.
2: Memata angin.
0: Memata angin.
2: Tapi yang cewek yang nyanyi ya.
0: Iya, mudah-mudahan ada ya.
2: Ada kok.
0: Iya, kita cari dulu ya.
2: Iya, no.
0: Mudah-mudahan ada.
2: Nor.
0: Oi.
2: Namanya Kak Sajo, ya Sajo. Makasih ya Nur.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet yang sudah bergabung pada malam hari ke 08116707 9920. Jadi 08116707 9920 dan juga diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum Anur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Amar.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya Bang Amar?
3: Kabarnya baik.
0: Baik, alhamdulillah.
3: Gimana kabar Anur?
0: Baik, saya juga pada malam hari ini.
3: Lagunya Tagali-gali.
0: Tagali-gali.
3: Iya. Salam-salam ya.
0: Yuk.
3: Salamnya Wak Anu Mak Jalan. Mau gasek selalu.
0: Amin.
3: Banyak baru di Walam Malimin. Wak Odi Mitro Mak Jalan bersama. Mak Adi Pak Iman yang juga belajar Kak Butet. Banyak Pak Ayang juga. Waknya Nelly Pak Adula Pak Tauhan. Mas Kedera Pulau yang Ramon Sirifili juga. Pak Ida Pak Samrin. Mak Anju Pak Ie juga. Ida Nela Ajeng. Endani Mas Kri Budi Sila. Mak Celia. Mas Supri, Mbak Yani, Bu Yani, Bu Niyati juga, Vero Cinta Pelima, Aurel Adi Mungkin, Hamza Yusuf, Nya Anita, Bina, Mbak Andita, Kerawinata, Bang Jo juga, Tujuan, Mas Raman, Nenlu juga, buatnya Mbak Armi juga, Putra ETM, buatnya Putra Bantung juga, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Lagunya ada?
0: Lagunya ada.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar tadi ya sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo, kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga terakhir ketika nanti pada malam hari ke, dan juga untuk ketika nanti yang sudah bergabung, terima kasih. Untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung tentunya pada esok hari. Dan tentunya ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kokin-kokin itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Itu,
1: lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya itu. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, yo jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu tu.
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar wei, kaget baru kita temui namanya tu. Tu kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau tu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tu sampai seminggu wei
2: yo. Yo sampai seminggu. Yang apunya tu baloknya tu. Kalau jaring itu 3 mingguan tu.
1: Oh.
2: Jaringnya tu.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang itu lah, mau 7 juta 8 juta. Kita beli balok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini yang sambutnya beli bekas jamban, bambu tu yang saat ini tu kan, jeriji kami bilang tu, udah tu untuk gala tu pancang tu cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo, tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin rumahan sudah tu bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit juga.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigen ada itu.
1: Dalamnya.
2: Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang-kadang tempat kami katakan kena tabunan itu lama itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami pemaswas berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak tangguan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih, dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk pemaswas ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi kami. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota pemaswas juga kan. Jadi ya, tugas kami ngalah itu dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu semeraut tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan kehidupan.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya, bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: مخالفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

akan diganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Hanya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radar Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti Kanti di Jambi dan dimanapun Kanti Kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 25 Juli 2026. Kanti Kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial bekerja sama memperkuat sektor pariwisata dan kesejahteraan sosial, khususnya melalui perluasan akses pendidikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Kerjasama itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Widianti mengatakan kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi lintas kementerian dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat. Di mana penanda tanganan MOU juga menjadi payung hukum sekaligus komitmen bersama Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Sosial dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan merata. Ruang lingkup kerjasama diantaranya meliputi penggunaan sementara barang milik negara milik Kementerian Pariwisata berupa lahan di Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung dengan luas paling tinggi 70.100 meter persegi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Adapun dengan rincian 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana-prasarana Sekolah Rakyat. Sedangkan 20.000 meter persegi dialokasikan untuk dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berupa fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang akan dimanfaatkan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Politeknis Pariwisata NHI Bandung. Kerjasama itu juga mencakup sejumlah ruang lingkup kolaborasi lain yang meliputi dukungan terhadap pelaksanaan program di bidang pariwisata dan sosial, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat Kementerian Sosial, sinkronisasi program Sekolah Rakyat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial di desa wisata dan desa dan di destinasi wisata, serta penguatan kurikulum sadar wisata bagi siswa Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pembangunan lebih dari 100 titik gedung permanen Sekolah Rakyat dan diharapkan nantinya tiap satu kabupaten kota akan memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat. Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan ke dua jalur lanjutan, baik ke perguruan tinggi maupun pekerja terampil di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga diharapkan kerjasama keduanya bisa berlanjut di mana lulusan-lulusan Sekolah Rakyat nantinya bisa melanjutkan perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Pariwisata. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, Alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama di Perempat Era di Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti ya. Tentunya saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Julio, Kanti-Kanti di Perempat RRI. Seperti biasa kami akan hadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Di berbagai informasi juga akan kami hadirkan tentunya menemani Kanti-Kanti yang hari ini pada liburan gal-galonyo. Ya karena akhir pekan ya Kanti-Kanti ya, jadi memang ada waktu untuk me time bersama keluarga 2 hari ya. Oke deh, selamat berakhir pekan lah buat Kanti-Kanti semuanya ya, dimanapun Kanti-Kanti semangat pagi dan kami akan temani Kanti-Kanti di Halo Jambi sampai ke jam 9.

Iya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini di 18 menit dari jam 6 pagi, Kenti-Kenti ya. Dan tentunya banyak informasi kami hadirkan menemani Kenti-Kenti yang berakhir pekan, yang berlibur, untuk yang belum dapat libur, sabar ya, mungkin besok, mungkin cuma satu hari saja seperti itu, tidak dua hari ya, Sabtu Minggu, nikmati saja Kenti-Kenti ya. Ya, dan mumpung kita masih dikasih sehat, mungkin banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di pagi hari ini. Kenti-Kenti mungkin beraktivitas olahraga gitu ya, bersama keluarga ataupun kegiatan lainnya lah ya. Ya, dan kita ke satu informasi Kenti-Kenti yang memang kita banyak informasi yang akan kita hadirkan. Kita awali di satu informasi olahraga terlebih dahulu Kenti-Kenti. Yang pasti penyerang Manchester City Erling Haaland Kenti-Kenti ya, tentunya menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier Liga atau FPL musim 2026-2027, di mana penyerang asal Norwegia itu dibanderol Kenti-Kenti 15,5 juta US dollar ya, atau ya sekaligus menjadi pemain termahal Kenti-Kenti ya dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Dan harga Haaland sendiri Kenti-Kenti itu melampaui rekornya sendiri ya, 15 juta ditetapkan di musim 2024-2025 lalu.

Iya, dan tentunya melalui unggahan resminya, Kanti-Kanti Fantasi Premier Liga merilis daftar pemain dengan harga tertinggi di setiap klubnya untuk musim 2026-2027. Dan tentunya daftar tersebut menjadi acuan nih Kanti-Kanti ya, bagi para manajer FLL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Ya, Kanti-Kanti, di mana Mohamed Salah dari Liverpool juga Kanti-Kanti mendapatkan bandrol yang cukup fantastis ya. Kemudian juga ada Bruno Fernandes dari Manchester United, kemudian ada juga Bukayo Saka dari Arsenal, dan ada Alexander Isak dari Newcastle United, Kanti-Kanti ya. Iya, dan Mohamed Salah juga termasuk salah satunya, Kanti-Kanti, luar biasa ya, dengan dibanderol cukup tinggi Kanti-Kanti ya, 14,5 juta euro Kanti-Kanti ya. Iya, dan itu dia Kanti-Kanti ya, di mana Erling Haaland itu menjadi pemain dengan harga tertinggi Kanti-Kanti, luar biasa ya. Kita tahu Haaland itu seperti apa, orangnya kocak Kanti-Kanti. Badannya besar sekali, tinggi besar Kanti-Kanti ya. Dan usianya masih 25 tahun Kanti-Kanti ya. Dengan penampilannya yang selalu membuat kita dari pandangan itu tidak berkedip Kanti-Kanti ya. Ketika dia kembali ke negaranya Norwegia, dia menjinjing tas yang besar, yang cukup besar Kanti-Kanti. Kalau dilihat sih seperti tas perempuan, tapi untuk sekarang tas seperti itu mau perempuan mau laki-laki tetap aja digunakan Kanti-Kanti ya. Kemudian juga dia membawa seekor hewan yang sudah diawetkan Kanti-Kanti ya. Dengan khasnya lah gitu ya, binatang itu kalau gak salah hewan tersebut rakun Kanti-Kanti ya, yang sudah diawetkan Kanti-Kanti, luar biasa ya. Hebat ya. Iya deh, yang pasti euforia Piala Dunia masih terasa-terasa walaupun udah selesai Kanti-Kanti ya.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, piye kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, waktu kita juga sudah 47 menit, ganti-ganti dari jam 6 pagi. Semangat pagi buat ganti-ganti yang baru be bergabung di 99,2 MHz, ganti-ganti ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ganti-ganti ya.

Ya, ganti-ganti di satu informasi terakhir di sesi pertama kita di Halo Jambi, ganti-ganti di mana pelaksana pengelola sumur minyak masyarakat sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Permen ESDM, ganti-ganti nomor 14 tahun 2025 terus menunjukkan perkembangan di Provinsi Jambi, di mana sejumlah badan usaha milik daerah BUMD, koperasi dan juga usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai dilibatkan dalam pengelolaan sumur minyak masyarakat secara legal. Ya, di mana Kepala SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Bambang Dwi Januarto di sela kegiatan Forum Ekonomi dan Bisnis Provinsi Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Kamis kemarin mengatakan bahwa peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumur minyak terbuka lebar dan saat ini prosesnya tengah berjalan di sejumlah daerah, dan ditambahkannya untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi. Di mana rinciannya adalah UMKM Batanghari Sinar Energi dengan Pertamina EP Field Jambi untuk 288 sumur dan Koperasi Batanghari Patra Nusantara dengan Pertamina EP Field dengan Jambi sebanyak 1109 sumur. Dan dalam waktu dekat BUMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari, dan selain itu juga sudah ada usulan dari BUMD Kabupaten Muaro Jambi yang sedang di

Ya, ganti-ganti Kementerian Pariwisata menyatakan sedang menyusun serta memperkuat strategi bersama lintas sektor dalam mengembangkan wisata kesehatan atau health tourism di Indonesia. Hal ini pun disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizky Handayani.